0: Kwa sirane.
1: Sama tona nyungu masandeo. Ako hindi kata lingmo konje. Kodi ka sara toge ma toge makinga nyai. Okwega kwega mago go muti so umma ngala kikara oran. Aur geta uto tuket kaya garu kingin. Go nubi bilay narab langati.
2: Ngay.
1: Go onda nyega nito. Yano nungkwa jita gogir laga mizit. Tapi ini tu gusto, saya tak gusto berat tu.
2: Orang bisu berat tu juga lima bangun je. Jadi apa dek? Jauh berharap mata.
3: Shalom.
2: Well
3: that board, jamge.
2: Agatina muta karibusan. Amun ni lima gak tu lu.
3: Asal dah sana, jamge gak tu lu. Well done, kita jamge tinggal, makin tinggal kalian. Kita ini kita jat kongo, munggu aku ni nafas, nafas api temetu tabrain. Nampak nampak yang well done board. Kini rai evangelis, mulyup kau mesuan mulyup kau, makin loyi tu rai ni. Makin nama mutu ye. Awal ini juga apakah mesuan atau itu berura geng kita ya kini tu yosia kabisareu. Juga ini di tinggal ke jamje iso yang agak jamje iso kawal langsir sabit.
2: Kawal
3: langsir tuh kecang. Aku ribing kita ya tenduku jadi sendai mai jam. Yang kita jual geng olimpaga bangetun. Jago katok loga absimun. Kah ini nanti orang kat Jegunur, kita ke Abu Masjid juga berkah menyewa berkaran, cuti, sendia, penat, bil kemiga magetun, alini bicara tu tukul kota agak kat jadi, aku telanen lo libat cewan jira alini kota agak kat jadi, so iwe murai juk. Walang ati ngaliat,
2: nebaya, kali arabunta. Arabunta. Arabunta.
4: Ada kerja tapi dek.
2: Asam katil kau na.
4: Asam katil kau.
2: Kata agama kau tangga sam semam kau mana kau ni lumba itu sirih. Kebetulan tu sengguh tanah curu kan kata sih.
4: Mesti kata bebas tang lejat.
2: Aja arah muntah ini tu ilah om doin desi kuih sih.
4: Oh kau macam kau kan?
2: Eh kau macam kau ini.
4: Lagi ni boleh jaga kita stay nyu. Kau kalah orang kau misalnya mui na. Engkau lagi jira jam cepat kau takkan kau tunda berani na nanti nengai. Ya juru kan, kan saya tak kira ni kipas angkut itu. Kau mama cakar lagi, kipas angkut kau makin tinggi. Mampu ke mana?
2: Eman.
4: Amu matagati nu makin tinggi.
2: Eh, mai kau
4: makin tinggi. Dah tiga juga makin tinggi. Kau tu mampu ke?
2: Eman.
4: Anak neng lawli itu. Kita juga ada big sokong yang nanti negara orang kabisah.
2: Kaje asok.
4: Engkau lagi suka keluar, kau suka nyusok ke itu nanti negara kabisah. Kaje kabisah le. Iya. Kau boleh baca ni tak kabisah agni na banabel tu.
2: Kaje asok.
4: Ni teman. Matre si segiu. Matre si sih ke 23
2: kile muto i sih
4: gure muto i sih
2: muto i
4: ngelajak iki sih berjaya itu skop ini kita na matre sih kebaya so mitu matre sih 23 ya ni tak 6 tamu samogi jadi coba 16,000 kenyan shillings ago ni tak well done goji tiga jin atau najab jabin betul tabrane
2: isi lagi tu star
4: 274 hash
2: star 274 hash
4: star 274 hash itu letak titik jaga engenege amati kita na tanpa yang
2: isi le star 274 hash ko muntin awi soko
4: i ya tak abisai Imu tu nak usoko?
2: Ni misoko. Igeri ni awak naik na. Ni matresi. Ni matresi sih kira 16,000.
4: Tuh tak apa sih? 16,000 kenyang shillings. Agak apa je kira kalau orang tu ni jep ni betul sabran ko. Ko matresi ni. Ingele, walaupun kita sih nafas ni, betul sabran ko. Ko ingin orang tu ni jep ko sih para ini. Ina itu je nafas itu para ini orang tu ni gaya gaya besar. Nagli je kita orang ni magati ay. Ko dah lagi orang star 274 hash.
2: Star 274.
4: Yes, Star 274. Asyik tu guna tu. Agaknya isi kena fasi ni. Empat tu tabrani. Wajinnya nanti ni. Jadi ni gak agak bisa kita sekitar. Mau buat itu kau begini. Bukan menteri sendiri. Nampak ni bukan agak lagi nampak. 16,000. Makanya nama jawab bankan ni agak lagu juga kita kita betul apa? Boleh. Agaknya kita guna Star 274 hash.
2: Star 274.
4: Yes, Star 274 hash. Star 274 hash. Agi jitu soko mbetu tabrani. Kibati kira kila ngajwa. Jajab chupe mbetu tabrani.
2: Chile Star 274 hash.
4: Yes, Star 274 hash.
2: Star 274 hash.
4: Yes, Star 274 hash. Agi jitu soko. Yagibendi misengi kasipika lakota. Kato inyi nandu gejab chabitu kato misengi mbetu tabrani. Star 274 hash.
2: Star 275.
4: Yes, Marius Kiblimo. Nata naga sih kau ingin tahu tentang itu ni. Nata naga sih kau tulis kata tentang itu ni. Betul tabrane. Agaknya sih kita orang ini tentang itu tak kengke. Kau kira dah lagi kita orang Star 274 hash.
2: Star 275.
4: Yes, aku ingat well done. Kagir gua jijigure Marius. Igir jijigure Marius lagi kau tel tiket isi juga rup. Dagi gay rup 81 times. Igir lembet tabran ni lekas. Supaya kita tak apa sahaja. Kalau ini tanah netasip kongi itu. Kuna tanah nyor jengke agot mesing. Para indah para tiat lembet tabran. Star 275. Abu tel jitu tanah gay tel ku jijigure Janet Chelimo. Nata negi jitu engke guni. Janet Chelimo kau nampak semua kau nengan nampak tu. Kalau kalian kaya tetap jijah mau urut komputer. Yes, jijah number two, number three, jangan cili mah buat yang lagi ramai sejumpa congratulations. Isu nanti nampak MPS within 1 minute. Aku dah tengah rancang missing. Aku 16,000 Kenyan shillings. Star 274 hash.
2: Star 274 hash. Aku mungkin aku isoko.
4: MPS
2: isoko itil ticket.
4: Yes.
2: Ya, itil ticket itu tanya ngarabi ni kami tidak ikut nontap. Tipta mak sosom.
4: Ah, nato kita tunggu nato kita ngarang kita.
2: Shilling gisek tipta mak sosom.
4: Engkau lagi jopir muntah ngati mengal jangan nato nabo mesaya. Jangan lagi ngati mengal nabo mesaya. Jitu soko aku tak ingin betabrani.
2: Eman.
4: Okay, dah lagi tunggu star 274 hash.
2: Star

0: Angir le yang ati mulia nata napa ya show mesia well don go o negi lagi tu kapsa boy yot. Ira rau kapsa menyeru engkot parak. Lain kali jadi tanam jauh tengen sok sok kapit kita time betapran engi lagi bendi mat kosu bijuas was ya muda ke bendi aku limba
1: samoja. Barai extra shalom.
0: Extra shalom. Sok jina tengen aku mesing well don ni macam gitu tu kile jin cutu kora sok aku sok nata tengen ada nyoba gair gini nata gair guna sok.
1: Abai
0: tu engi kapsa nwe endi gonyoru. Ure PA system.
1: Tamke kure nengai
0: los
1: speakers vale los speakers la que loud speakers
0: loud speakers kure squeeze PA system
1: amun gele gwal gaine
0: go nyone dagi ni kure mix site ko naigere gap ki tu ai DJ ko yon
1: ogo ki kure PA lelo kya ni to ya na sa gele le kai pick up le gele ki kur wai bi ko
0: gele na ko na ko ite ke ban harobi
1: ai ye ko mo speaker ko na
0: ise ogo se pick up sa
1: o ne ama ko cho
0: ni ta ka sa well do na go gina jam jiri ko missing ni wendi nyoru mesin PA system ene igire le gatare tengule ni ba december imure garo velu mya something amu ngi gombande gi go garbu 20000 betu tana go 15000
1: ara mombarange
0: go kunda generator itinda wa yana ba 200 meters man mamaji gi no nda microphone sangman tinda warant ne ba 2 years yani gi nata nyoru chini go mesin nata ngara ranga besa
1: no ni gombare tagai
0: yes
1: ne gi nyoru ne gel chini ami shere ge gure
0: aku gi ni ga bas ba jam es go go ni jira ga sto makias go bit gi go ita mapema go ni bit gi chitu ruitos comente yo tener lenga ella es baña trans así que al pie system
1: tiempo tiene ngunga
0: kimaji jitu so comente tabrana we dalegi tungwa na *274#
1: *274# kalo
0: kita no kulinga katel tiket shikata
1: somo
0: kitungwa nege so kibar ko jitana tane chap yes akajele mi computer take jilaga na computer na ngote amaji ku demendum jitana nisip ko jitu ko chapchapitu aku jitana ngenyo 16000 ko to ko yatat inginya ka besa nto ke magigirten sang
1: yata
0: soko imije ijutu soko kuge dalingi tungwa na *274#
1: *274#
0: tiltika tisha kukusomo wenu tapsen ngi shikti tamasi ngi za samelo ngutki ba ishe for example tata shillings agyal agin european system na utana ba 150000 na tana gi gonen kabasa agi biru na gi agi bona kila kitu yani kasi mungo ina ngi tyo agi na mele ina mehano itau nege be bertangiro nito gi gonen na fasi mbitu tabrani dialogi tungwa na *274#
1: *274#
0: amana nene kalia computer nyonan miti ngao jut computer nene tweldo to magere ko tinaga ko jut
1: to bi jutia ga to
0: yes kan magere
1: to
0: *274# *274#
1: jutu soko ina
0: aba gile jini sub instructions chiga ko ne isu ngore na tane raisi
1: aroru te akmagu
0: te diga ti sek so mug tinege age muiten taban meti geti langatel na bangman ajija ana la muji tinye weso na baitel tega tishangman lakini tega tishak somo tigiti kwa genge gituna tenege na tanwa PA system betu tabrani yes Florence chipto kaitel tigiti tagenge yes Jack Kiblimo kaitel tigiti tagenge Marilyn Koske kaitel tigiti tagenge Bannat Kipkoej kaitel tigiti tagenge pija tukul joy kasage mwenyu kaitel tigiti tagenge agleji kitungwa na *274#
1: *274#
0: yes tu soko embe tutabane agiseki na fast ntana gara tiltiga ti sekso mukitenege aba mara ko ginya na tana jabi siki embe tutabane
1: *274#
0: *274# siljoge tembo ni bagusume
2: angusume jamage boys yeju
0: amgero benara mudai
2: go ngoi ange tinga ta jira ko ngoi nene ndo kuno ko guri be ko kenge tege jamage njo mye ni be tutabane in na namo kisaba tunemye otwes lichungi no otpanda apches kanon jubire gap tuluo seven malel gap zare ot pasta chairas ot choice gap chirire again bi gap la lagi boys echu chego gato ko mago no go go ti mi boys ke bala lagi enyo go to to selite inyon ko urang to bare igatu otanga sa ji jota chebem tu gur go go to gapsa go ndo shit nara absoj oyo otaga ne gi ogat ni zawi awa cham gupta ya awa nali te ipo otaga nga git chu mo ndi gori tur go ngoi mi sugur absil joge te no de poso me agi bai bai aje mo git nya nar go ngoi
0: go nga mi sen sil joge te limba go sume go bai te me jala go bai gapsa jo bagi ka
1: to ga ki lenki enyeshi
0: jiba genyeji ijem bayana na gilep siljoge
1: aje ajenge
0: kul meje pa mngara na bangale ka bungo gai kul sultan bayana na gilep siljoge
1: gijenge kapesa siljoge
0: ijenge ngono gai ke korora ne ngulim bayaria ial da nguli da mu kasi top jiu
1: eman ka
0: kasi no baji ko ya meje ne te ikku rutcha kapsa dunia yi rutcha kapsa jagoro bin saiti Igur aku cipit isha kaya nganya kira. Iya, kita setahu tu biasa. Agaknya jadi tu sokong betabran itu mungkin nyoru cipta nanti ni mendiga agen PS system.
1: PS system.
0: Dialog itu juga nol.
1: Star 275.
0: Mungkin tu sendiri. Isha kaya yang Mama Timo, Grace Tanu, enggola banakuru. Mama Timo.
3: Ya no,
1: tinggal
3: tak
1: well. Shalom,
0: Mama Timo.
1: Karepe sana.
3: Aja ko cara orang kibin di kabelat ko namge. Nah, muncakan le salah tu nemye tu kibin di raga wogori cecoy. Eki naengke embu. Aku cek canggih mungge, nuang jangge neni radio kelas kecuan tak coba salah tu. Apa kaya ni virus kalian dah? Tapi ringkas kalian, apa kyo tu? Jadi sil juga tu, nang kaman dah, saya silicon genua coba beriara apa tu? Agak berbari. Agak aku agi sini, ni anak aku sangat tunjema. Ni buih kita ni raja aiga kaya agi ni, om kami dapat direct takeri. Tapi jadi nuli kata sangat cemoh genu kaman suwe well dorat. Sekiranya bayi bayi jinja aja. Lagi nak sahaja tuhumbi.
1: Egatuan kapisan. Nampak
3: tu nampnya.
1: Egatui.
3: Sebenarnya nanti baru. Kalau ini mahu ujian, mahu menyelidiki, mahu menyelidiki.
0: Jalur. John Rob.
4: Oh, gimana kau tu? Belum cepat kau tu. Bagi emi, kalau yang dulu nak aku tuai tuai weh kau naik tu.
1: Karibu.
4: Aku hati jahat jingguan jiran.
0: Karibu John Rob.
1: Karibu John Rob.
4: Ongo imizi kapesa. Awaso utebe da play. Obuano kichirion. Omuwa lobuano. Awaro utobuano da guri. Yuna di. Aya, goyo itu filipi. Berlami na menyun. Para aizai ka wucho tundara. Awo wasu berlami kipuwa. Turgo berlami. Meja bikibu. Ibig la mo ju tuos neto kan gilo ni ta umangi ko eh ing la wa nyo atinye ba mi ba wo no barbaria ju asia de gala ga mi so ba do mas te ji ni mi jo mo ki ni gala so ke u li ba so no kwe ko li bo le be kwe to ni dara ta u li am yo go re ju a mo wi re di no ba ba ti e ing ge bare ing ge o bare sta e ye go go wi
3: Aku mi briska, ni ane siap talal mi Joyce, ni ane neraja. Aku tu kul, ane ganas setak kap ceri re. Aku cak cokot, lepasi ronet, lagi tiang dah, lagi tongkos. Ama cak makua kata sasarat nemu. Ama agesu tinggal talagong, kau itu ektai gong kau yang kau kuat ni nyonya nerambe nego kisi nyonya mesti. Tetap tinggal in kampungnya tap, ayai tap tap luti arono. Ama cak ama gong kau kata saya gong doy cok cok gong ni. Nato, Kelen, Alexa, Kaisila, aku tu kun, nunggu mereka kata sama si Rambe nato gemoy gongko.
0: Ya, enggak misen, enggak misen. Nato, jadi semua limbah kap ceri deh.
1: Enak limbah kap ceri deh.
0: Kalau gue tetap kau ceri
1: dulu. Ni umpan kamu ngai. Aku malu lagi mawit korak. Ni sentan nona tak gula. Geographical area. Ni te ni sentan nona tak gula. Ni bukan ni sotek ni constituency. Ni
0: kabel tu.
1: Kabel tu nda.
0: Kabel tu nda. Iya. Kita ni negara nama gue tetap kau ceri dulu. Engkau serta agak tak gula. Lagi tu bel tu ringyo. Yang kau pikir jual logo kabel mesuk kabel kaya ni kita stay. So yang kau pikir kenyoru logo kabe metel logo mitu pika ngano nyoka pesa iye magmeje maga nei kwage ongen ga kwage bejewe akwege chatu jogo ngem soko na tara pesa tabra hanza oju to ago telte kati shek angman ka kama gele tika tishek somo kyo
1: somo telenyo
0: agwelu na kusoma logo kabe met kimuji ga jipik na fast agu chito na ndo si mena gule muleka na mwizi ana gugule neo
1: gile katululu
0: ure katululu ko na itinya katululu ijil bole bole dalo kitunga na *274#
1: *274#
0: tagunya kabisa kwa mnyaga sirgele PA system tilteka tishaksa mugi agijutu soko engoret na tagarana isiki MP tu tabrani
1: kutimache PA system loud speakers
0: yes
1: changwa na
0: loud speakers
1: koni ni top
0: ya taso MP tu tabrani
1: *274#
0: okay dalo kitunga na *274#
1: *274#
0: yes agi jitu soko mp tu tabrani
1: imuti na kwa isoko
0: imuti na kwa isoko
1: wea
0: kwa
1: isoko
0: yes kena gede ne ngoji na tanaka siki mp tu tabrani.

0: Yes, I look by Jonathan Manolo, Golilan, Magatman, you by Jonathan Manolo, Golan,
1: Napiaga,
0: Napiaga,
1: Nature Boss, I take a tugu, and then Dagil like a bag of sanguete,
0: got the air,
1: Connetago, and Oji, now Queen, Manenge, like a bag of sanguet, Carlapata,
0: Gonam, Legalacate,
1: Toma, Mutu, Javano, Mesu.
0: So Nagle, and Munagan, Banda, Bass, go eat there, I take a tugu,
1: Manlin, like a capa, I be with Kato, my bang, and gave one or 10 minutes.
0: Yes.
1: Galau tiap kama tu siya ko iku neribe galau neribe ne.
0: Neribe ko ngu.
1: Kagas.
0: Neribe ji tayi na ko ini aku tak nengja kat tu lontar nami tu ngulemi. Ibu aku tak nengja nang saya tak tu lugu aje aku tiar ko ini bayi siya tenggora lontar magat.
1: Aku hebo atuani. Hebo atuani ne. Galau ne ko kase insai sih kebo kase kali. Tol gintai ne lugu yuk padai. Galau ne limpa lagu rein tifo. Ne limpa soko naraksa.
0: Kelilin tifo,
1: ibarat tifo. Halam ni weri tagenge. Neki wain kota abcitos. Kanggo kota abcito. Kanggo seren bago.
0: Ibu kau, nado kami kau.
1: Anggo seren bago te. Kumengi sih ne ni ot. Ago tay, barai cebio se tapu weri kagi seri weri tak. Kumengi sih ingko.
0: Ane embine. Kagi onji tango ini.
1: Kagi onji tango ini. Agi nyok tay cebio se ngongin ne kuang iwin bago tay.
0: Ya, jom matu kalau kau tu.
1: Ego se,
0: kau
1: kikit tu gay net kau nene kita.
0: Nene kasih tu.
1: Saya sahih we. Kau yang kos kau lagi betul tapi mut kau yang kau cebio so. Ibu lain tapi tifo. Agit aku lagi cebio se tak aku lirik kau bunga. Magma itu cebio se kau ucut tapi tu lirik none. Aku kau it kena muera tu. Agi mut kau getesi tapi polis. Agi le se kau nyonya beri tapi kau lagi nak nyonya nengok tu. Ada tu betul tak yang kau. Kau nak bangi tak kau yang nengok tu apa yang.
0: Ia juga lagi magas.
1: Jang tu kita setak.
0: Kau jangan jijik kau tercenggot. Kau mengisi yang kau ni. Kau mengisi kau tak.
1: Kau ser nampak kau tahu gitu sih. Ni suku ni mana? Kau lagi kau yang pot ngok tak kau apa?
0: Aran tu kau eksa nampak jitu aku pakau tiwi.
1: Amu. Kau lagi gimui nampak kau tak apa?
0: Gimui.
1: Kau pakau kena kau lengan kau tak kau ayakaran kau tar.
0: Ia kau lagi matengin nampi
1: tu. Kau ayat kau lagi cahaya nampingin kau. Ile tu kan kau kau kasing alai cahaya tak gintai nello kau eksa itu kan. Tengok sih.
2: Orang tua buruk juga, buruk ini lebih baik cuci mat kumah. Ah, angin tu saya no tu no buruk ini baku mual ni nyongke dah. Wangke bagi sorun kita masih tu barbi. Angin tu tak emang tu job ni direct tu speak up nanti. Angin begini no angin, kata saya aku kaki terci cahaya tu, kaki terci cahaya tu kata saya magi cium cium kata saya bi botwa. Angin engkau lalu cuci cuci kaki ayat tu kiri. Iko baru tu aku bawa baru kau tu yang botar cuci tu kurang.
3: Kau cuci mana? Kau kiri kau email saya kau kau.
2: Alang aku bunyian tangan ni, kau ni reksa je bawa kuat kat sana. Orang tua buruk je, buruk ke lebih baru cuci mat kuat.
1: Ega sih,
0: kira ngalai kabin ni, ngalai jadi lekor, mengapa sahul tu?
1: Chang tu pun kita setai ni, mereka kau ini, kalau kau yang kau ini unnie tu keu jamun sih. Terus kau ni cipta goreng mungkin agak tiap inyo kau ini.
0: Agak inyo kau ni, sokong ini sih neta.
1: Inyo kau liftin ini, mengapa sah pun aku siptin.
0: Mabet kiki kuat, kiki kuat big tu, cengke kuat kerja aja.
1: Kalau lagu lagi, kalau lewe ramat, tapi mami cikku mungkin nak kuat ni kapasa. Kalau ane kan gitu, ni netin yang kuat.
0: Aja.
1: Ane,
0: macam mana mungkin kalau tu keluar lagi, yami tu korang kuat, mungkin kuat mungkin aja. Ya kan mana sanggup tu, mungkin kalau lagi keling kat tu ya gitu, mungkin. Kau dah tujuh tu kalau ni, kuat mana, kuat tujuh tu kalau kesuain ni. Aku biar mungkin korang kuat. Lagi ni memang mereka di nampak orang ni cuci kau jual lepas.
1: Iya kau.
0: Tapi yang baik kan
1: besar. Kau korang bilang. Jangan tu pun sih kau bilang cuma orang kapasan ini. Tahu. Gesap na kora in gega se kanyu kwa tap chito nyama ta chepyose tap chichi
0: ye tabiye kora
1: na kinyoge kwonge gele na mono kibayenge che tap ayonda nguno kimwe kwa ole nana pa keria igere ile ku ngale choto
0: amaje kinde kuboge chicho kabisa kabisa ke kuboge tena
1: ka gimte ne kwa police ma ngi na magi tamana lagi atini gebchi ni ngere ko ngatutye taino
0: ame kinde kuboge.

0: Ikeetilota pian ba stilio.
1: Agelen mero jengung ringung, jengung.
0: Kimunyu ngungu.
1: Matiwe begota bage.
0: Ago mejo na ilein mai murini ginyege.
1: Mhm.
0: Ja murini kimiteria.
1: Eyo.
0: Ago mitibi kindota bio seki ajenga basa boyo.
1: Mhm.
0: Jamagat kindeg boge takija kabasa.
1: E man.
0: Iga tijita ileni jamune guba jana unye.
1: Mhm.
0: Lugo katin jita na wane has jita na murini gino wane dat.
1: Mhm.
0: Jamge bo jana ni le jamge.
1: Mhm.
0: Amun iya mune. Ilo jamage amune ga ilo jamage
1: Aragua pun mana ino?
0: Mana?
1: I will be able to get a little bit of a
0: Kuawa yang guna tak? Angin ini ni tak muna jadi orang yang makan anak atau apa nak kuil tu? Aku jinit itu nyata bi, nata kebesa. Kau macam ingin tengok aku buat kuil. Nanti tapi ya nata. Makan anak kebesa. Ya kira ni ngalai kau juta umi tak boleh sih. Ingin tengok buat kuil tu ni tu.
1: Kemana tu ni?
0: Kita bila amne jadi orang, amne jadi orang tapi jitu. Tapi yang baik.
1: Makan anak.
0: So kimi jadi aku kusik tegas, aku sik pi aku tapi makan anak. Aku nampak aku buat ni kuil tu. Panesi kau sengalai kau kapek kau keluar. Naga naga giap kat. Naga naga giap met. Cuma ni tu kumi tu kau ingin tak kita jadi gaya.
1: Iye.
0: Cuma tu je, agak aku porta genge. Kungi itu emas jago agak mungkin lebih ju, kau melayan tu bibilia agak lebih tunggu tu kau bisa meh. Kungi tu menjago meh tengkat kat tengah bumi ju, kau aja si bija tu nienda. So mati aku meh tengkat kat tengah bumi,
1: em
0: family si bumi panah belum. Ego aja bik nafas, aku tu juga mutu anda tu menti biar uji tanah buta betul kat kat. Orip kapesa. Atau bosyak aku rip warik buah kemai lah boleh jadi usah jangan rip cipta kalau kau ingin
1: lah. Eman,
0: kau nak bijak atau kamu atau
1: bijak? Bagus kapes aku, kau nak bijak atau jadi usah?
0: Kau nak riksa?
1: Kau nak riksa?
0: Kamu ini
1: juga aku itu.
0: Yes, kamu ini kelaran ni. Mereka jiran jiran jita aku punya. Lagi ni angin itu tak mana jigo logo ni goreng gina tanah tobe. So nanti ni kita buat mesti kita buat begini goreng negara ni.
1: Kau
0: mengisi speech mengajar. Ago edam kagit ni kemuah kita belon gue ini mati airu misio aman tukul.
1: Kena gue aja main.
0: Gue ni bom misio ngalega apa bete top sebet nampak jitu.
1: Kena gue aja main pika polimbat tivo. Gue kena mengiri lagi gue itu impolis.
0: Mati ya tumdae mati ya jam gue misen kita tumdae jiga roti. Inge aku tunggu kaki sirgi anggola bokap cing. Gue tunggu sirgi agap cing agap cing flane. Kumati lah ebin ni gue tayap. Mati kan gue bunyel liap tanggung ngalega berisir agro misir. Ila bar ini,
1: kagilal
0: ayen ya.
1: Kagilal lesemal lolipo.
0: Istengal jono nato. Agong kita cini mui saya tak ketulu. Lain nama jabar cik.
1: Kau koyak.
0: Kometi bayi bayi itu ilah. Atu ungu ibeman sini. Ibu kakua utit immediately. Ibu tisin de tabji. Ibu pasta sayu gile jaga orang jono. Kau mui boyot. Makarano. Makarano. Ibu inya orang jono.
1: Ibu withdrawing.
0: Ibu withdrawing orang jono nato. Kuki cito kalau apa mana? Amu kime je kesi cini nguri the sense of humor. Kaya naik gile cito. Kuba mana?
1: Eman.
0: Aku tiaga kau itu ngusin dan nyiuk mite itu mau bujuk tu aje. Gile nu omut kuaga. Aku omut tu kau nyusang. Uwasis. Iko si kujito kau sabi top jito kuba mana? Aku kaya jadi tu kau beldon. Kau sama kita asis gile. Mite tak tukar tu tunggil gile. Gimana? Mami jin kalau kau le tamme pun. Aku ni lelung orang nama aku mami tu jin. Mami jago tu aku le orang geri jep kaya tua. Jitu kau mui kaya tu. So napa mana? Aku ngutu pi ngori gile. Negararan. Aku yang mengis nama mita gub kerja kat sekol, gubit kita nak gubit ke negi sirga kita kini, kejeng solusinya, neba gelia, neba gegasin, agle masih rekutin petin, ya je well done, ke ngalal, ya kag ke top mengi ke bu burceng ngalio, agi bersemangat ngalio, ke ngalal ke loye, ke murno

0: iye tienwogi ata jaba sabato lan ne gora ingere beldo ningle be dutran ngone ba julet kimme ge jul ja katul ko kwalain ka besa
1: eh man
0: ele tebi ko boisha nya ge ritu ka ge
1: ego tatte boisha ke
0: ama ndar ge ta bi ose kima juta ge
1: ego tatte boisha ke ama ko julna
0: ke julle tokol
1: ay
0: ya yes ka jam ka besa igere ile bija ga juta ko ago mangale ta ge gono ta ge tinga nafas ta ge tinga barainda lan beldo na meje I jam ngong ko hakile jup jutul ka igong rakile ka bitu jo tulge moita ga ne ba aga ge rahe ka tabi ke jang ka besa jaga jele onso ay ga tabi ngor 128
1: pike kagira
0: pike janga besa ye kimje gele jin yak ma gele jitu soko ib nafas nungute en braindo na tani nege
1: ese bi kunetai
0: aki jitu soko lan ga gere ginata mi ta soko en nyoga besa ko ginata na mama nai
1: mhm
0: ogele gure en ngararia tes
1: e ngararia
0: ye ngararia mhm e ngararia ni ta besa na tani mi ta soko lakini apuati ale gure ngarore ga mu 20000 jata jimje ge ko nungwel na ko juta ko 40 ngira ga tasa bi ge mu 20000 ko bi bi garta mi chenege aki jitu soko inamje ge 20000 jukati iwe soge takatul ngutku ngutku meende kanisa agi belji ge neju asoga biti bai baji ni betu shagala kyo de bwane
1: sile
0: garbo ne goy ne biela got ne cuesta
1: konyegen
0: yes nyugo nyugo yege agi agi ngene subenda wingi lebe shagala kyo de bwane I tinye got miseng ne ga engurge ngi kina tarma ka tiye ngweldon amagi gerte jaga tukul
1: Ya
0: tu na fas.
1: Mhm.
0: Kimiji jitu soko gye dale gitunga na star @274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#.
1: *274#.
0: *274#.
1: Mhm.
0: Agi jitu soko mbetu tabrani sisi kina fas na tanagara ranga besa.
1: Mhm.
0: *274#.
1: *274#.
0: Kimiji jitu soko gye dale tikiti kiti agenge. Agi na ile tikiti ndaga ko nimel doni iwe soko agi bial nego.
1: Mhm.
0: E bial ba ishe sin gishe kile bu chakti tamju.
1: Mhm.
0: Aga ona la ta wendi ko tare tan ka besa. Ebial mbusi juga gugone ni betu tabrana mo gere gasir gele mbusi ko jine nyoro na bisha juweldo abu atele ko gere tapi chaka nyoro zen 30000 jine nyoro jep kondo ju ebial ne juto ka gumo ngele jine ngele betu tabrana se betu chaka le link nyoro na bisha gumita bajo at acting at also in studio so kina tan garana ne betu tabrana ebial ne ko gugone 20000 ju agle jin tilti ki tit ki tyagenge nege magme jin tilti ka tshaka yeng magme jin tilti ki tyagenge tuge dale ki tyongan star 274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#.
1: *274#.
0: Tuto kubiga rata mwelo ne. Ago chito kulo na fast. No tana garara ngabisa. Murenegi akina akibioso. No tana gono baranda kwake iko misengi soko. Samati la garata sang akina mama haji jaji tuko kutunda baranda inyo. Ago tunda na fast. No tana garara. Dahilo kitunga na *274#.
1: *274#.
0: Imujo piki nyurchin junior abisha 20,000 mwelo ne. Ibi alji game. Mbusi, bia mbusi yako tsumoge Ago biti bangani yake kutumiseng Engolimbo area Yes, Damaris chip korir Congratulations, Betwell, congratulations Agere jita natani mita kore nagure Tobias Tobias, congratulations Yani kake nyuru piki tsumoge already So tike maja piki 37 Anale miti piki ndasimu nse kia gijile weldo Nata mne sigire aguitosi kabesa Tuku kio uju Mameje, ameje itesi, ameje ginda jibi Juko ikitaike chek tsumoge Si jita ni jile Goma atko imsi mena kijile nagure kitululu Ago yake nyuru abisha kio uju weldo ne bi ali nyene ga lagin gungu jutonu tali bu shek mutu e bi ala go time karane le gai gai siang ke baso go gunu go jap jap go jap jap si mengu magne agle ji kitunga na star 274#
1: *274# *274# ya that to ko
0: india
1: tool ichi le to star 274#
0: go mutu no so go mutu ni jakta soko mbi tarane
1: ticket in gon
0: itel ticket itel ticket ti jage nge nge agere ga ge nyuru bik tamane ago inge guni e ye bai bai yenu no taka besa weldo ni jitana tani gure nyu yes kugure hanga beto haidane yes yulita
1: yulita
0: yulita chebe cheptum natana gere yes number 11 yulita so gere le testado msimbi ko jitu soko agle jiki to star 274#
1: star 275
0: choice de bagap cherire choice de bagap cherire no le jgale jwagenye
1: jul me le chupa muru
2: ale
0: dite oi
2: Wendy ni te llevaron a yo y ni ama de todo se lo ponen Dito Ruchita, ponle y no muna, ponle y no muna, ya vio a ser
0: Dale que a tamán y él
2: Oye, estaba que me va el don par Ngo que ya está, es el libro está aquí en que era mungo O tú y en vida en yang gatiga en gorabin Yo en pavarán socia, en yang que le enchin Ah, cari, tú, a muna, ya vio a ser Una, en gara Eya ba kwangu kabeza ba macha mwana le kwalo wangi gebire chei sonne ang magaita obinyano chito no uno nga pesa magbiro tinga ko uno nge kwere amacha na nga no le igibire ngwali le net man chichi ko tor ko mwe kwa kisi ama baga chita ko mengi senga kwalo wangi bire ngwanda nyi sili lo kwit ana gibire ngora te kwangu kabeza asi Abena mai bike ujane ko taki change nwe taki umji akwa ke wichi kso na ake sisi kene.
0: Amazing guys. Ngolimba rafjirire. Asakine gimeta na bagana in gimeta.
3: Hey, gimon.
1: Agatin buana gezaru werta genge go mieli pagisi go ne genga lali
3: agagadi welo ege yai ngalecho ngablo tengwai ge go se go le yu welo bon ingele bo yon tebetin bago chu welo bor ko ga tu ko ga tu ingele ginge ti kala di me go gi go burton ana giri ana gi me chu tenju welo bor.
0: Kagilijin dialogue itongan *274#.
1: *274#.
0: Yes, star 274#. Kumu tuna koi soko mbito tabrane.
1: Yai tita soko itil ticket.
0: Yaga sakina meja jeruja tungu ni magutororo. Meja jeruja.
3: Kamke.
1: Meja.
0: Nge meja jeruja.
3: Hamu ne katua mantara.
0: Nge mage ne basa bon.
3: Iya gengete. Oh ane jeruja.
4: Yes.
0: Ingat makara rangguna tak ini Weldon. Kaki kita nak ager nama ilai nama guru mingga tak Weldon. Wahaya kamu kau jamake. Kamu kau jamake kaheng. Soko tepci tak guna tak guna guna arahune. Guna kau mataya.
1: Kau spesifik ini si tepi lay. Kau nyipur tak.
0: Guna tak es guna tak. Lagi ni taruh gak bisa. Amunya kau ni jauh kan? Amunya kuanda mungkin lamunya jauh. Saya kau gelenya jauh.
1: Kagali sih.
0: Kita ni jitu soko na mjia wata kabisa soko.
1: Mm-hmm.
0: Yes, agere ina weldon maiti jitu soko suko suko kasara boy.
1: Mm-hmm.
0: Na mjia wata kabisa kita na katu mjitu nage mji jitu iye na mjia wata kabisa soko.
1: Maiti
0: genge rimbole. Age tiketi cha tukul jaga bambusi mbetu tabrani.
1: Mm-hmm.
0: Na mjia wata kidogo daiga jata genge. Ega sakina jita mdege jobi ya ramantai.
1: Ramantai.
0: Jamkia jitu. Kile wale jina mune jabiyo se mungu.
4: Lelia do Weldon.
0: Iya kalau jem makasih.
4: Iki we, kamaja iwe, kamaja in. Kalau mego ngah gimen. Yang kita tiga kabarazan lagi kita tiga tinggal tengah lain jam mege kah, jam mege logo ki, ko logo ki, ko bahasa jabiyo se tukul. Ingat le jam mege logo ku ko bah. Tar tukul, arah yang jauh itu ambil diri kita ni jita gilele jom mereka jadi orang umur ini logo tentai biasa ara. Ini logo yang ngah tukul jauh, nontar les komnya ni, si les lagi komnya jadi orang mugi ni. Ini komni so telah kita tahu gilasi, ki komnya. Ile ni lele ilam mune, pagi gilu mai tu giwa tu. Hei, oh gini macam apa tu kau jauh jauh ngabisan? Ama mama dia nana gero. Ngobet kapisa mama je kapisa kau kat dia nuna ngobet tengok sih kau kat dia nana. Ini yang gigi kat itu gigi pun di ko gigat ke amunai logo bomori. Jamai ya kan? Jamai ya jitu kuli. Kau ni ko kau getar. Lagi ni nyonya itu ambiri ruge kau kau izun lagi kau tunggu lagi nyonya. Nana tadi well done.
1: Ramuta.
4: Ini buat di magi jor nanyi.
1: Kalau jangan lek.
0: Wanda Jessica bahasa unet. Sekarang kita betul tu dia. Wanda Jessica.
4: Tinggal tak kau elno lebor.
1: Yes.
4: Ni kau kat situ ni nebor di segi ni ni kau kat sini nak cula nebor boleh cik cang kau buleng kau. Apa ikut ni cang di tinggi ni. Ni tu je ni kau tinggal suka ni. Namun ni cakap jauh saya ngum kau mak aku tak jauh ni aku ya. Ni. Gelan, cuma kita logo, kita yo am logo, tu kan enggak apa kerja biasa, kita tiada tanya ni no. Mungkin jauh kalau jika cuma kerja biasa, ya apa dia no, nama kamu?
0: Iya kalau jin makasih. Aku mana neng, macam ni baby ayah tempat negaraan. Well done.
1: Ile big ketinggal tapi ya no no, kau kau itu ngat liu.
0: Awal sebab awal kau bawa tu kau nalu nalu kita tu tage.
1: Kan naik lagi tempat. Aku ikirai juga. Kita kau yang ini, tiga orang kau nama James, met, kau kata met James, kau apa tiad kau nuan itu. Ile mah kau sih le.
0: Kau kata kau bagi jangan ini juga, kau kata kau bangalak bagi. Kau menyalah kau sirgi buat tu nampak.
1: Agi nyuruh kurir habis sekitar bonus. Inyuruh habis sekitar 200 shillings.
0: iyo komati jutu soko chita nigenyoru 200 and below amu kagere biko chechang eng yo kabisa chemu jot kemwa nei kwa kagere ko Dennis nganyoru 30 shillings kagere Wesley nganyoru 85 shillings kagere tanure IV nganyoru 21 shillings ko biki ujuta kweldo ni je tatako wek soko ago tiljige tiketi shaka yengi tenege mara kogije na tani sikini paraina na baposho mila kujuta kwa tiketi shaka yengi tenege dialogue tiyo ngani star 274 hash
1: star 274 hash
0: ya kibendi genyoru tetu tena tanu majulete mbetu tabrani jutu soko kukie dialogue tiyo ngani star 274 hash
1: star 274 hash
0: jutu soko ngwaret na tanagarara ni aginyoru na fast na tanagarara ni bainamjige nabainamjige jib ting ting na tanu mite soko mbetu tabrani kakileje tiyo ngani star 274 hash
1: star 275
0: yes kagiri tane gure rail mutai kage chitu soko age nyoru bonus chata jaba 805 shillings so 805 shillings rail go kager tane mu gaga magile jitane kaga nyoru bonus less than 200 mitu bja gaga magile kaga nyoru 25 shillings mitu ne kaga nyoru 40 mitu ne kaga nyoru 110 mitu ne kaga nyoru 140 mitu ne kaga nyoru kota 180
1: ko para inda koneta
0: para inda ko ngungeti engi tane una ta gweldon agile jin chitu soko ge dale gitongan star 274 hash
1: star 274
0: agite tiketi shaga Chipting ding ko ba 100,000.
1: Mhm.
0: Ago weldo ni gibru ngora simet ko nyina natan ge nyoji ga chipting ding ni imma ko mie. Ngo ba isi estimate.
1: Mhm.
0: Ngo nguna ko mato mabai gut kumi gut timi tolo mabai estimate ko mia ya ge bunu sin ko kasara.
1: Mu ge ko ning ko tong.
0: Ka ge walun ko chep kundo si bial jige ago na ge na bai na bai isi diesel.
1: Mhm.
0: So kinda kana ago tumi sing ni jutu soko dalin ge tongan star 274 hash
1: star 275.
0: Ya ge bendi ge tau tutu tina tana ba Juliet mbetu tabrani soko bete ge star to en ke bagenge ko ngonga kwa tul jata jaga jaga contribution ba tutu tina ha ye gibe xere matia ak tutu tina tana ba Juliet en petu tabrani

0: kimionet ak kerib tukuchotet komang'et sikiretak kopchang kong'et alak koboisien kabana asikobiriro komuche koyaak tuguk chechang anibuch ine kasitab MCA kobo maana mi kit agenge kityo neokere ole kikorarta ako mongen kora MCA sikitet kora kole ne notet ingele kaumetab rabinik ondengerechon kokousa kabanas ko en neo necheumi rabinik chechang en gaa kotabana chon kikoin ko ndebore iker amwoe ngalechongen ine akane amun kiakan kole kikiyoe bachet akechek keyoen lesenisiek chetom ketil kikiyoe chebo ndonyo chekitokyini kele tot kesisiek chan ako kitokyini kora kelen kenyini kochara tukosiek kesir tukuiche raini ko kikochanga tukosiek kabisa kikeyat tukosisiek en olon kikeyai tukuk chechang lakini rabinik chekiumi komokemoken kii kiumi kityo raisi koboisien kiboitinik kityocheke cheechen kingen kele siche ng'ata siche ng'ata lakini bichu MCS komokere yonitet asikobit koba ngweny amun moome ngunon ot en echek en bobet komoome kondochi kibaundi kamkin rabinik kikochanga tukuk chechang chekikeyai factorisiek kikolia ko amun kang'et MCS ichu komokere tukuchutet ak en abik cheumi revenue keyai kou amobik chebo maana kimoe kesir bichotet permanent asikobit koum tukuk komie ak kikoi nafas kele oyai kounoni oyai kounoni nengomeyai kiisten en kasit anibu rabinik ko kiumi rabinik chechang lakini bendi mabukoikab biik akanyo ong'et MCS okoshinen ak kobangan tukuk chekororon asikobit kotokejuok tukuk anibuch ochoboksei kewirtak anibuch MCS inyu kocharbunoni kabisa ngosich nafas kele kakesich ot karisiak onyokoyaion ikere koborchingei kit nekoyaman amun kere yotet ak anyoi ko agenge matong'et ketiak en yuno kotakoboisio kabana koike loo ako kikilewene ako kokwet amoche kityo kesinen amwa kongoi en lookchok chikooso en kenya misima lookab monire chebo junia ko abakiam bikwote kele mokimuche otimoni ngalekab mbiret chomi chomingwaek okinye lakini ingele kokisinda kenya misima bendi lookab monire tanzania kokindo en kenya en mbiret lookab junia kelenji pongesi kometik biik tugul ofisasiek choke chebo somanet en sotik kilenji pongesi amun abakakenai kora kele kimuche keyakechek kit age kora mangwaek icheken pongesi sana kongoi mising.
1: Kotoigei kasarwek chebo rubrik chenwagen kobaten yoche inai kole betut age tugul kobo kamanut yemesib ikolse komanyoru minutikuk beek cheyomotin yemekol keswek chenin koimuch komenyoru rurutik chekororon ak kounoton komatiteimgei.
2: Iman rurutik chemiach kotounengei keswek chekororon en kasari bo rubrik chenwagen ayoni ane keswekab araka kobun Western Seed
1: noton ko lewenet nekararan kampunitab Western Seed kokochin temik konunotiot nebo katoldoleiwek chebo NBK Starter Fertilizer yekeolchigei keswekab bandek chebo Western Seed.
2: So ilenjon Western Seed kotinye maket nemie en taunetab kei nebo kolsenyun.
1: Kamwaun inoni kokonin kamanut en oleiboisioitoi chepkondokuk ak taunetab kei nekararan en minutikuk amanon kityok keswekab baraka kobun Western Seed kokikichop kotoret temik kobwa minutikwak en chokyinet konyor rurutik chemiach akobwone komie en kasartab rubik chenwagen en kasartab betusiek 90 akoi 120 kochobot temindet kokes rurutikyik.
2: Logoiwek chemiachon ani ngunoni keswek achon chebo araka chenyolu kokol temindet en kasarwechu?
1: Miten keswek aengu chenootin. Netai ko Araka WH101 chekororon en mesisiek chekibele ibe kasarta nenwach sikekes akobwone komie en ole mao ropta ak ole miten ngweny nitrogen ako imuche ikes kinuok 22 akoi 26 en ekarit agenge. Nebo aeng ko Araka WH301 nekikolewen temik en rutik chemiten barak akonyoru faida neo temindet bwone kora komie en ole mao ropta ole mi ngweny toltolindo nebo ng'ung'unyek koboto komang'eme mianwogik ako imuche igesut akoi 30 en ekarit agenge.
2: Kobotik, ropta komoigenech kolsen en inguni ak ilewen keswek cheyonotin chebo araka kobun Western Sea ak inyoru konunotiot nebo mbolea inyoru rutik chemiach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutikuk komenyoru koimut agetugul.
1: Rutechin agrodealer, agrovet, distributor, tupande anan ko KV outlet agetugul nenekitenin ak iteb keswotab araka WH101 ak araka WH301 ak ibwat ile miten ofa nebo mbolea chebo kiloisiek 4 yege

0: Nak jumpa eksekutif. Ia kata saya itu bukan petu kula. Kau kata angkat nak kuru. Agung kuna kata saya macam ni kau tiri terlaga. Jangan kira kau macam tu tiada sida. Nego kau semua aje coru aje kau cha. Ini lulim papa met. Kau naik ya kau yang mereka kata saya kau nampak tapari ini on. Kau dah on muka sen kau tiri sen jangan tega. Kau cium kau tuh isi tapu kau nama magap saya teman. Sugur kau naik kau naik kiri entah tau no. So nongir nak kau kita angkat kau ni nak kuru. Negeri si isi Pesa kuji lagi ni on, ini orang puna debut kerjakan nak kuji lagi, ni jadi kap sahila. Jadi tuil ko kena mungkin tinggi, aku tak berani. So on kebawa kue kapelan on itu. Orang macam orang ini tuat lagi sih kap sah tu mana le, orang kata sih ni on bawa tak cepat. Tu bayi benci ni lebih dah itu tu kap pesa yang kau tuil, tu guran anuel donen kap ker.
1: Kugamisang banavel don ngolimba kapkete aga majale jagen pija kwal jigen busin bet tabrana majale jagon graduation kabisa jata kiko gamre duk foti aga gira ga jam kabisa lugo banda so kombe tabrani ni ta kana fas no tane kararan kabisa majagen jam jini wago misang parinda no tane ba kina mama aga ta kiko na fas ni mele ga request jang kut misang maje mangare no tane ba bande ago ni anyu ga gon kitungan ticket sek 24 jenenge engge 30000 ju so kina mama 24 jenenge jata jung jinige parinda lain itre kitu tikiti kitage ngenege idale ni kitungan star 274# weju to soko ina ile itinya barainda agona fasin kubagina mama nege dalung kitungan star 274# ama jogara agona 4 minutes wereke tak nodar mumrenik soko bete nege lengo nodar sikin na fasin impetu tabrane pagina mama nege na fasin god misin mrenika ga bati lagi nyuru jati bambusi au jati 20000 so mama ga tu nodar nyuru 30000 jobe banga nege god misin ngare nodar bande dalung kitungan star 274# Agit lagi tu tiket tak kengke nengke, mesti tiket sekarang. Siri aja umpak kengke kita nengke. Ingin kini le ima mana tu nengke inyoru. Rabi sekir siri, seling kisik pagal enbonas. Iya gaya mesti jutu soko. Mite kena mana mungkin juga nyor. Mite nengke nyor 28 shillings, mite nengke nyor 32, mite nengke nyor. Mite nengke nyor 51 shillings. Mite nengke nyor 92. So jatuh cemahat kau mesti kawek soko. Ak mana agak tu nanti nengke sikir kisik soko. Bet zaparan iya gaya mesti jutu. Dahulu kita cuma status 74. Inya agak tu kulit nanti ingkile tu mesti King Soko agi jutu soko mbetu tabrane mangana na Moses kejelewa na Moses kejutu soko amugile na fasi nikubaki na mama Moses kagetan sang nafasi nukubo kina mama lakini wakiri jita nukure maslin chepkori na tanaka itilitikititi na tanaka tai na tanaka 30,000 mbitu tabrani so maslin pongesi okay agere kutumising aletista kutumising kujutusoko agere tigene green agere jita nukure Agnes towet na tanaka jutusoko enge guni so nungu parainda kutumising mbitu tabrani akupa kina mama nege nafasi ni kaleji kido dalengi tunga ni star 274# ameja kuna 4 minutes ya kita setai engkaro net nata nabo petu tabrani engkole studio nata nabo Touch FM gega sakne kansela Kones ambassador nabo Kofi ngoli mba jeljela kansela Kones
2: alo yamune tuura ko jamge
1: bo yot
2: aja mege ga gingit ju mi ko go chaw ko tarti chuwa one ro tamini Aku belum kumien ni, kongoi. Macam agak tiap, paling ji, macam agak tiap kalau di tiap ini lah, tiap semua ni macam ni. Kecucian gay gue, tu tercucian ni ni. Aku macam agak kongoi korang. Kalau aku ni cuni keribu gue, tak mata gila. Kau binti si Malaysia tinggal. Iya, awak jauh tak betul ni sekian. Naga nak kau kau sih sekian, sih sekian. Naji ni tiada visi mau kasih. Bir bir et yo bir bir si mo ishe na galian ko yo an galian ko ni ni mi to go ni ke li ai ai ni ga to na wo ni ni si yo yende e ti ni go go ti on ta ga ni sha ri cha go ai to ke nya ma ja anala wo ba wa ti no ne bo ti gila ne nya ne ti wo re ne se go o ti na mo ti ni ke se ro da ni ni ni ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
1: Bana katiba man
3: gogo mizin agatin timun mali agin api tuja galala awe gogo goy entendo ese gilge bu de programa aso ki kwenye man galaga MCA ge api jane eba ise kitabu se meri somo at his Bible, at 2010 Constitution, at 2010 yani, County Government Act 2012. They ought to go section 9, subsection 2, within the MCA, go, when you are going to go oversight, but go over who are moving your cars in our county. So, what is that? So, like, go, no, give 11 MCA some more. Awam si Yesi chota kwa kipsona ini wei timu ni kucho mefika apkarno ina amen wa NYS in 2013 awi 2017 ya kwa 2017 2022 wote na vaya afos ya kwa eno ino kunya chupa njikapu na hindi kwa sige vada pchichi kubi chupa karno kwa hizi kwa hui ilige chapta kwa hongi kwa sige macho vili ega apturwa kuma mi yin ye mi ba se sunne ro ga bun ga yu ta ge lena goru na talad nan kun chir chir na ta ge ore ko ne te ga ba goru ko bun ke sa ma anyu ko go ga bin mu ju a to ta ge ko ti ora ara ga ti ri na go mi par chu gi nyo 1.2 kilometer ko ne te no go ra ti ye ngwe nyo ma mi i go nyo ne ta ko ra nyo an ko ai ko chop ti bi u na gi go ko ndra kecap di mami ya mami hebi no no boy jaraita so nyunne ko mami ni ni ko chok chi ko yo ge ko se wo ni mo chi to le kicabe kicabe kicabe manyunne so go go ni no ora fgc de en new to ko contractor se su patila se tingi tinda gi yo le tingi tingi contractor tingi gana timon kogi ko gochi go doctor chaba uliba kisu mu chaba na ro juli e mu jane ni ya ni ya ka jo ai ki ta kontra ki ako go chok che git ko jibo te de kisu ko mata go sakule te bi gravi ni ge boma so ugo ni ne ka mo di mon ki ste ni chuka ba ka da ni ki to no ne ni ku ni te ga le ga bara be si ko bi go a wo gi la kwa ni ta na ro ni bara ki le bara flam di na de wo chi ri o te ni ko bo ku da tara be si ko to ba tora ti nwe ko go chok to na me jaba bijana jaba wa ki na mama a go gi re ga da uti ta na bolle ne du bare sab yu So agar kau tu marip kian ada biji ni sana ini gua agak macam mana ni tu, anak gua perbon. Lagi ni agi rendah kau guru biji biasa ni, mun arabi tu tu guru ni, aku cipta ni baru itu. Cuma kisah yang kita asgari kau bisa, aku nak kenal gua ni gua kena cium tu gua macam ni depan ni. Lagi ni gua ni cuma cakap, agi cok ke ni biji cok tu cuma bi. Ini kerana itu mungkin ramai ini kerana semua mereka kerana ini kerana tax payers man. Lagi ni ekwa di COVID aku kau ini baru kerana kaya cakap ini pun ada kontrak. Ini baru ini itu orang kontrak dia tu cakap sih korak kau mami masuk di raja. Ya, ni tu tahu ini cawaran. Aku ni ibu kontrak tadi cawaran atau apa lagi kan? Lagi ni mami, dia bisa kau mami, ini dia mami. Ya, aku bukan nak kerja nak kau ini ni aku Christmas kali cuma lagi today. Kau mungkin nak dimun juga itu orang ini jodoh negara ni macam ni tu. Aku ni demik ni one man tiga ni dimun negara macam ni mahu tiga apa? Kau jadi aku sama dengan ini aku tu orang itu. Agitok kau coba. Kau baru ni beri kira dua jari. Kau minum aku leh ini. Kau guna kau kita orang nak kau dah ikut. So apa tu kau buat macam apa ESCC? Aku kira. Aku urip ke di cipat treasury. Aku final ni bawa tu agi yang marah kau yang naibasha. Usuk kau tu pun jijab. So aku coba landi na. Aku coba kuat dengan kami ni. Kau ni anak mata tak kita. Agi jilid ni tu kau coba ceri. Well dan ni aku ada jin landi. So bila aku senai, kau ngerti tu pasti korian. Kau ngerti tu riba kapilis. All the way aku cipat lori aku senai kiki cerita.
1: Lantina mutai ga si tetu itu sel bana katiba man aku kena mama jatuh cukup jutu soka majali jin nam jataki soka bita ke besoko natane umbia enyu embetu tabra nam jataki soka itu natane ba 274 nam jataki dogo soka bita mungin rebe ya gasa joy lara aku gonggulin batin diri
4: jamge apa nanti ini get
1: jamge
4: Kongkong missing buat nanti ingat kongkong nafas negara kau no kita mungkin kau lihat ingat katun dan gitu mes tiga regel mes tu bapak teror tak sokonyo. Omaya, kongkong missing kamu juga nih tetapi cataran sorry kengalal eh aku bayin apa sahaja tapi yang siapa kau tuhul, enyo, bayin buat nanti ingat. Oh Raymond Jalil le, oh Tewal Dasi MCA ingatnya missing mam pagar bu ATTS. Enam dati, aku cipta negi gilaan, aku cipta nasihat, kapten sana aku ini. Enam dati kondo ingat, nyangge timba kapten game siap tukul. Aku bawa jawab nasihat jangan kapten ngom. Enam dati kau cipta makarere ini pasi tiol, lagi nyangku tuh mantau sabut kepagi. So, kau jiki kauin, engkau rene kiki jang sayji. Kau ingat kau ingat serta netai. Lagi nih pasi tiol noy mani, kau MC minyone remun cerul le korang netai, aku mami jalan baik, amami jatuh dek kita leshot kat. Amamnya je tu jangan ni kan ni, amamnya je tu gap corruption. Kau kiri jangan nak tak musim lah. So, kita dengan mana kita yang bersih ni cukup terstar, senyap maya, cukup terstar. Ini mungkin dah kapan ni nyonya, tapi ni gap kuat pan. Igeri logo kita siang korang nasi sos, negeri lagi tu korang jadi orang tengah lagi. Kau tu bawa ke ngalega kuat je, sekarang lagi kau tu bawa ngalega apa? Kalang kartum kita misan tu kulit kita segera kena gila tu. Rabi ni jauh top. Untuk siapa nala ke lagi ni? Siapa nala kau juga bayar sebab ini jatuh komnye. Kau kejere kele office site, nampak MCS tu jauh kejere logo kau kagaran. Agot asuhan itu nyawa netungu nak kagaran. Tapi macam ni kejere ke musimnya MCS mencari mencari lagi. Kau kata tunggu na ni dek nampak kau ni tahu. Kau agere kele tunggu na kau kata in free kit. Anak ni rugi ni kau kira in. Jadi mana kau Kemudian jika saya gagal gagal kerja ini skup ni, kemudian kita nak gagal kosnya apa sahaja, tu sih pasal mungkin aku ada kau untuk assembly. Atau kau sih tiada kau, kita juga kau jangan di county. Tiada ek mas tanya ni orang, nama kita ni jadi kita tiada orang di pasal problem ni. Nee kini kalau yang mau ibu cina tak kamu lagi take ni, ni skup air gate ni orang guna, awal air gate ni mereka air kau ini. Kau nak tanya kami jika mungkin sih gagal, kita mesti jangan lagi cakap orang apa sahaja ni. Apa sahaja tak kau orang ini mesti kena gagal orang ini. Kau jago kita jabat dia ini, jabat kap, jabat kain kapi je. Kau jago kau jabat apa nangku nangku nangku kau jantai juga dijaga tunggu nang nanti kau tu kau jadi pandu addition. So, kemudian kita mengaji ni kalian mau tuh misal mau nanti. Ingat tiada siapa kau tunggu nasi yang kau pawai nanti. Jadi kau tunggu kau jadi tunggu kejadian. Galen bila lekam memikirkan kau kain kakanane mamikini kokwa MCA kokwa boisionik chekanyol chokonget GTI nyikike nyitin mwenyewe makoi kora kokaketeun factory neo nkiai valuation ngalekab chego tatya baadaye nikenyor kora bonyinde nekire teket amamikini yoe eng kurkat tomi bai teta tomi imin kawek tomi imin nyiwe kora urinomeche keteun factory atokoi kinyinde tas nekae ukirle kepu kora atokoi kibirtoke ne nekemeche kora kokakeyai tuguk cheicho agakeyai tuguk ketekwe factory nebo avocado kai kinyinde kora ngotko memine kawek ngotko mebae teta kolya memin avocado tuguk chekakwolwe county government lakini tuguk chekamach ikwertege achege tekemeche tuguk chebo buch kemeche rabinik chebo buch anee simakiimisan mwananchi tijane chechoket chekokotar sukul manokometo simoit kania manokometo simoishek akotoi komin tuguk anan kwai mung'areshek ngotko mami mbaret kwai mung'areshek chekeri konyolnyolitos tuguk chekotestai eriesiek chok akochang tuguk chekoai chebo county government konoto nekamoche kemwachi MCA chechoket oib oversight ong'ongchi metoek biik chok factory chakotech anan infrastructure chakotech atugul cho komeche konai kole kong'etchi kasit raia ndoi kasit ngometo bolotet ngometo nolen maoe kasi no akakitekwo factory chenyolu koi kokweke tugul noche koai tuguk chemanyolchindos ak factory chechoto otherwise bwana tinget moche makemakundotine mie kurna cho narap kongumasa nebo tindet kongoi mising
1: Ungo bising jo lara kwa gongo limbo tindre chikita sita kwa bising daiga sikta magenge chika patang saita ing nata nabas bui nabapi tutabrani ago ine agere soko nata na umbia kabisa nata na miteu ago soko ini ago nata na kagia tuwe kabisa ambi tutabrani ago soko nata na star 448 star yes star 448 hash star 448 hash agi jitu kiti soko guna taki agi kaya guna piki piki nata naba 150,000 Kenyan shillings agi magile piki piki ni kuma lasi magi guna ni kumbia mje guna kuji pundu kumuji biyal jige ungulige biyale marago iro ane sakana ane mita wiya agi biyal jige guna taki lakini kikuna njip kundu ju ongi maj kore na umbia kaya guna kore na umbia guna ta ngadi mbi chame piki jangkot misi gule taki guna ane sakana agi basi ki ahal jike kabasa kwa muso kwa ini kumbia ayo chini jito kul barawinda aku chita naga nyuru geng soko ameja ya tun impetu tabrane aku chita naga nyuru bona shesire aku telibut ameja ya tun impetu tabrane ijutu soko soka biti isi kia kutaki nyegel jin aku tiki nyuru bigi ya kwa imama ina ile kebi nyuru kutmisi chita nanta naga teliluni aku akwa un kabasa kasi nata naga boda boda angi nyuru agi biyal jike aku tiki bigi na sakanan kwa kabi isi kia barawinda nata nyege dayole kichogan star 448 ash agi jutu soko engoret na tanagara ran asubuhi na tanaba bitu tabrani yegi ngalali engarone ta bitu tabrani nita ga mejago na fas amu tikiti no pagenge kitunege itile kitungon tiketi sek somu kitukuna tangore na tanaraisi itile kitete ke sek somu agutie ke gele ngona tane chep chepitu kutil jiga tiketi sejo itile tikiti na tagi kitina tramboyen na tamne sigir gale jin moiger to jaga tugul agu jitanaga jutu soko agi sekinim agine lagi guna nyugo chep kondoge sibiger guge biale bigi bigi nampia ananyal jiga na sakanan agi bangane ge rabise tunalak star 448 ash jutu soko enge guni nafas ko nungete brainda ko nungete ngore na tane gararan daniel agere kaitel tigiti na tane ta daniel ngote gi mitu tel tigiti ka enge tjerbe ko mar ko inna tane ke tbi gi gini en betu tabrani mita ka goji jitu nafas ka goji jitu kul brainda ngore na tane gararan en betu tabrani soko biti sikki nafas ak brainda na tane nege jutu soko daile gi tugan star 448 ash agi jutu soko engore na tane bajib jibinda mita barak agi sikki nafas ni Embetu tabrani igat pigi pigi ni bo 150,000 lakini kwa kuwa tukunti wale jini kikono kwa jibkondo sipigiri kwa kiale nisake nane anani itepte nata kine kikono nata ne umpia star 448 ash star 448 ash jitu soko engore nata negararan agi sikia nafasi ni embetu tabrani yegi tisatae star 448 ash jitu soko yes agere jita nugre kefa Natana ke jutu soko agere kora chita natana gure ngongyo amos agere ka jutu soko lani ka tel tik tik tak enga genge agere big old day 23 jaga tel tik tik tak enga genge agu engi guni kale jiki to star 448 ash jutu soko segena gere ngona tane nyurchingera ne para inda ne bogo nyurchiga bigi bigi ni yiki to star chief whip ngole mna rabi chief whip
5: jamge tiga tapsoi
1: jamge ban chief whip karibu ajamge
5: ni gomie Kongoi kapuate ngalega bin MCA counties kota tagigir kapsa ngalechu boi counties amun in kiwanget MCA mujo na mbala gapa na kuma we ngalega bin mawire ngalega wananchi kama sana po met kwa sa iten wanti kinget tonyalu everything collection of revenue kutonyalu mitege bedrige liba negure ni paypil. Ko barga mi jigi ko mang pe kuro tuye ni leba ba man tan. Yani. Ahoy legeño so tigi pagan garis. Y muchos si pagan paque, y le pagan paque. Y luego vamos a estar en el jebuño, o va a hacer. A la nueva gafre, o va a hacer. Y luego vamos a estar en el bobo, meto, o va a hacer. Soñó, lo gay, toño, lo gay, le van. Pues, one place, y viene uno en el avión, y aunque le van packing, you can go anywhere. Y muchos si el tatu, por el maestro, y es como a veces, donde voy a engordar con toño, luego va a ir ese sistema. O que visto aquí en el visitante. Kurangka kerja boleh memang ini memang ini banji. Kau nama aku dengan ini ya sister. Sedang kau lihat ni aku rapi segi jabo. Aku tidak rugi aku risi. Kau merapi ni jodoh. Some of the things segera go business people ni. Kau yang dia itu anda kau lazim mai intelligence. Kau intelligence tu. Yang kita ber. Indo tenda. Indo in system. Kau go kau itu di tenda. Kau cek ni ngalega di. Tengan mengalega bin esis bunda. Yang memikirkan kodis kuali bukan marah kita gu pestangal. So mereka gergi. Kita kaya orang nak gua bintat leh. Mereka kumnya ini gigit jalan masa. Jadi ngata si kerusen mas ngata. Kau gua tak sana. Ya di cuti le. Kau macam ini ban tu tazu. Anak ini ban muah di cuti. Cui. Kau gua tiup bil tazu. Ini ban ini jantung. Kau tu mesti eru. Kwa Tanzania, kuondoa in 2000, kwa in $100, kukuri nivure, one money chute, lagia majichu. Kwa wangia tiparaga nyingi tani, kutasua kumujumbe kwa Tanzania jangu, kukumu ya munu mantini, kwa nyugu ndenga lega in permit, kukundo $400. Kwa Tanzania nilipa $100, kukuri ni in 3 months. Itembea ni lagia majichu Tanzania. Aku Zanzibar, kau tu kau lingkungan country. Kau ni juta kali itu, kau $20. Aku kau ni 2 weeks. Ibu, kau cuma kena kau cakap ni every day. Kau tak suka kau buat ni suka ni cuma kena apa tu? Anakku bagi lima jari, mau buat ni lima cecerik, mungkin kau ngerti kau ya. So tapi problem macam ni jangan lecuh. Aku ni macam orang orang ager kau ngurang nubai narok. Kau ibu bit korak corruption. Ni korai, bicara ini nampak macam ni, cuci ini nampak macam ni. Okey, kalau nampak bicitan kau keliru, nampak gigir, kau merapi ni cutan korai. Kau merapi gigir tu cutan korai. Tapi siapa jemit cutan korai cakap iko pa, aku ikhsi. Kau merapi tuan yang juga ada muaksi. Mata tak kau merapi tuan bini kelala. Kapan anda bawa makan, kau kira tarik makan kat pasar. Kau kira perubat cek tuan kat kira kat pasar mami. Gigir tuan kau nak patok, kau nak patut fuh aging ada. Ada kau kerja semua ni kau aging ni cakap kapan nak, agi nampak kau nak. Kau nak keliru patut fuh iya. Oh, nama kita 44. Kau ni bagi cukup 19. Kau macam yang kita cukup bagi last room juga. Kau bagi lekuk, kau bagi lecture juga. Mana mega lagi ngalai kita. Mai, ada tu, mai lewat ciri. Ure ngalai jinu aci, aciri. Kau nama pasumbu. Aku magmi ne bande. Magmi ne gawe, magmi ne miwe, magmi ne ne. Mami lagi ne gaya ni lata. Muzik utari. 3 inches guru berapa? Tukur berapa? 3 millimeters. Jangan gua 8 millimeters. Aku, ya, nampak isi rapi ni cua. Aku ngeri semua nampak je nampak buat ciri, kau kerja orang nampak format. Kau format, kau kiri korap. Kiri kau tarik mana ni tuju? Kau tak ingat? Tak tak ingat tu tuju? Kau rasa muzik ingat ke? Kau buat isi. Malas mak tu ingat sana tu ni cuma sana ni tuju. Kau mak isi tole nebri, ni nembom, nebri kau ni kau tole jauh ini jaga sih nanda jauh ini. Aku mak ingat tu rasa aku kontrol dengan lagak collection of revenue. Agak lagi tu aku nampak saya. Mamuje jechu ana target wale in kongwe na basi ngego na gara ni git ndai majishi neba in dereva ni neba kutwa tumbulu ya tebe tye kwani neba tumbulu ni ngego bana bagericho ngego bose neba lite inyo kipcha suuli kipcha ngego par kanse ni kapa tete lite inyo nda motor go majishi ra motor magite omwe pole
6: Mama ina kanyor pikipiki ni kabisa
1: ya mungo kileja alidi na watana kakion piki piki iti atime kutumisa nga jeng kaine nye yes yes kikure Janet Cherotich Korgoren na watana kasiki kutumisa piki piki iti mbetabrani so mama ino ikiri lebi jengi negetun piki piki na wakabesa negetu hati piki piki kutu karabu ingo imeni wawone nge nge ulaba area majali jungu congratulations mama ino wakabesa yes wakere ole tikiti iti na watana rubaya mula pati saitak naga sarita kutumisa nge komite solaisek mutu enyo chata chepa 70,000 Kenyan shillings nita kora ale jine ni pa chi tukul amu mama jake kerta chi sang aga tukul amu tika tisha chuko lanyinyo loko jakta kabisa lani tiltika tisha ayin kitu nege tiltika tisha ayin kuge dalin kitu nguan star 448 ash agi jutu soko enki guni ki ngaloli isikina fast na tanagararan star 448 ash jutu soko kagetel gitu tiketi shek ayen gitu nege choto gi chiba sola ite agi sekina fast na tane gararan ye gitu setai star 448 ash tel tiketi shek ayen gitu nege miye malenge keten sang ama jokot mese ko te tai ginye dete na tane sekini betu tabran jutu ko 70,000 ago tiketi shek mut gitu nege kigone na nyungko jeb kondo geri ngi kwe biale sola ite anagumi tege nge rate enyogo na tane gagone na fast mbetu tabran star 448 ash star 448 ash kago ni nafas kago ni barainda na tani nege jutu soko agialjige tikitit na tani gonen rabi shek silingi shakata 70,000 ing petu tabrani yegita setaye star 448 ash tildiga tishaka yengi tinege agisiki barainda na tani nege yes agere jita natani miteo Gladys yes Gladys chipkore ringeno ketel tikiti takenge ketel tikiti natani boyen Gladys mara kwa kinye ndeti Christine agere gara ketel tikiti takenge Christine ago wigiri jita natani gure Geoffrey ketel tikiti takenge ago inge gune kali jikitio star 448 ash agi jitu soko ye gita satai nkule studio ya kasa agene bwana tapanya nini rap keme nkule mba narok
6: Good morning. Aku nyori kiwa lenji chama ni bayu ni ni yale ke sala sala konyo ko dai tai ko MCA lakini ko ngala le kuni ko ja MCA ko ma ko jo jin ko MCA kimi de ki jeri ra ke le ni ni de tu sen jo aya ngo ga MCA ga ki ko ki ho ki ho ni ta ka ni ko yo ni tu MCA ba jo ba ri station ko ba cha ma tu ti ke ni un awa ya ba sai de ba ra bi ga ba lenji je ba ni ko ndi lakini ko ngala le kuni kwa ganda ki ait kavana le nyon go nem sie salak le ba ye ni ba lo ma sanya le ba mo bondo ko ki ne nyon engo ki ne je ni nyon ta ri le ma te engo ki le ba ka nem sie ni nyon ama ko tu to sa kwa lenji ki le ba ka nem sie ni nyon ama ta we ni ba shoni ki le ba ka nem sie ni nyon to go ga te le chu me le ba ngale ga fita ro te ka sa sia ki le ma le nyon a wo to ga ve ki ga ta ke ri che ga di ta li che ke mi ro ni chu di ta li che ke ki ta ve she ni le u re sa ka le ke che ko li u na tume zikiru mami te geri chegi tongi kwa kakitari yako nyungu waishiwe weche nito yu ndama walpa mingu metu sale kwa lingwa kiriwe suko kizi nemi kiriwe kwa tongu nikine hile kutongu kwenye geri chalaktun kwa hundi hako kwa hundi minyoko ndo alabisha kwa itinge kapsoi ndo alabisha kecha ndo nandisa ase kia obu kapti yongi nini lakini kapa nene nyongo kwa kutale kwenye chekin angantara kiko haro kwa disho kuta laki umwa kwa jito kwa mjezi kwa hini hama sarwe minyoni kapa kwa siku watani nyon MGA ni nyoko iwa tanga ki mewu sine zeru kavana endu ya taratu le mite toko usi kwe yot ngobo kwe uruwe kavana kwa wajin good night awaruwa kine nara ngama kwa ituka kinegele MGA ni nyoko kimi ngalache kimi kwa kwe kiyono lakini toko kwa cheche reu onko cheche wa function ni naton kwa uwa watake toko kwa tuja kurange ni toko le mingari kama wajin kwa tuwe kwa lanji kiko kitabu ise kizu buke enkabu sosiali ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kimache kele bera mgo kine nyone gaye kwa mti ya nima neki kitore kine roka neki ya neki nabe kapo lecho nono kine kenya lilta watu nye kero piche kwa sabote ni kisa mwote ni baku wakia nge ngo kja se ngo lakini nkuni kwa siro tukukia nye kera ala mgo kwa nkuni kwa hiyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw kilia boyo tengoro niyo tene mo bani wal kure na ngi ta bayo ni nyaka sa na kondi petu na nyo kinga
1: Ongemiseng rap ke manggo limbo kapsa siana ro county nam jota ngi soko kidogo soko bita mongi na tanir bekacham kapsa biko laga alda so leise chu komu gaga lapat sai tagina ga sarta ye nam jota kitio soko bita mongi na tanir behi congratulations ga kwe kati kosi kibara inda kwanda pjeska na basa unet kwanda pjeska
7: wey bika jamu ya
1: nge kwanda pjeska
7: asande o

0: Soko Ngiguni akisiche nafasi na utanengararan yegita satai star 448 ash yes star 448 ash akijitu soko meja wakira lagana watane jep jep kote mtikiti na watane batate 2000 Kenyan shillings inge lagale jintane magi kwa igeni itoki amu sai takine akasarta kujok dohi agotetat agotike tishe kimito go 26 kago nimbara indo na watane nege yegita satai inga subuhi na watane bawa pitu tabrane Star 448 ash, star 448 ash, chutusoko, agisiki parainda, nata ninege, yegita satai, enkole studio, kagere bikia tiji mitu waldiri, jata jika kwa chutusoko, agere bikia tiji kwa tikiti beti, agere kai tikiti takenge, kei beti, lagini mitiji tani kigure Sara, Sara kage nyuru rabishek selingi shikata, kage nyuru Sara rabishek enyu 825, so kagere ten sang Sara. Kamu ada jitu nonton kau nyuruh bisik less than 150 shillings. Aku jitu nonton kau nyuruh kau ngintai kau jitu sok aku ingin guni. Kau nonton nunggu parah indah embet tabrani. Star 448 ash. Star 448 ash. Jitu sok aku maju aku nendak isek angman gitu nengke. Ya gitu. Nabi Limited. Kevin. Nabi Limited. Engineer Kevin. Nabi Limited.
1: Jamge. Timun.
0: Jamge.
1: Ungguin musim bawang na embaran orang kau nyuruh. Aku merita bidabrain. Yang ralang yang lagi ram CS. Kita dah coba CS John. Dan ini kau tingkat kami kontrak saya ni. Kau buat apa sebab saya ni sebut sebut apa lah sebab itu kau ni. Enam ini kau pinjam koris. MC ni yang kiri ni. MC ni apa nabi? Umar ni. Eko ba dilo to ngi godi. Kali no go it ka si pelo dia no. Uya nga pala tiba man. Tu ko magere na enga be se kiba si bai jek. Magere na be se kiba lo ga su jo mara otan. Ka si ni ngi ti ko postenge. Ko ni ko mi. Bagi ni bai so ko mi ga ti. Atu no re ngi te lo liba na ra senta. Ni ta tamasat. Ibi awal red, ni mungkin dengan batik sek, anita sendiri betul paid. Apa ni orang ingat tu, lalu mesti cinta. Kalau korang bawa ni mereka awal dia, mungkin orang awal dia pun ada tu. Agar orang buat tu tak buat ini, lalu mesti ibi awal red, macam bangtan, atau mungkin dengan batik sek, awal dia lepas. Macam mungkin ada dengan road, macam tu kita kira macam apa, negara yang begini. Macam kita yang tu negara. Dia tu buat ni, kau ni kan ni. Kami tak hidup, kami matar tuhul. Macam dia orang orang yang lewat sini dan kori. Ya time ni sab, kena kerja tu tu sebuli, unsebuli. Timun, ni kalau orang orang itu nak mudik pergi sini, nak macam macam orang itu. Macam orang yang kerap dia tu mudik dah ni, dia mudik tu dia. Kau yang dah ni nak ni, awak ngalah, paling ngalah kat lesko. Okay, masih nonton. Macam orang ni dah ni nonton. Yang ini orang cikai, cikau kita sudah dijilat. Dan sekali lagi kita mengelasko, ini nama kita mengalat. Terus mengalat tuji, mata mengalat bantu ibu guru ada cerminnya. Ia berkuat dahulu. Cuma jika saya mengatakan, mungkin begitu sekali. Ia give anak saya review, agak itu sudah dijilat, agak dasar guna. Karena jika kita abri itu dia tidak bantu, sebab dia juga abri itu tidak bantu. Pemakaran, orang yang mengatakan, aja ini benda analisa. Yang dah nuali saya, orang kita kisah dua jam. Nanti tu, cuma tu dia orang yang pernah mesti dia si baru baru kaya kasih ni. Apa orang kita cuma tu, cuma kita dapat lagi tarik di, pasti agak susah mula tarik di. Cuma jangan sihir, pasti agak susah mula sihir. Lagi mahu ni pun dia tu, orang nak sabot ni tu, orang nak sabot tu, para sabot tu dia. Tapi sabot ni ini agak susah mula tu, tapi kunci tu pun. Kalau ni nanti, aje, itu malah, aku tu.
0: Bilato.

0: Όχι, γιατί να μην διαγέτα.
1: Μιλά το. Μιλά το. Μιλά το. Γεια σας, μιλά το.
2: Πολύ. Μιο καβαράστα, τα κατοκολλή, που μιλήτω βίσια και ότι έτσι γίνεται. Καράραν κουτ μισέν και σούπι, τούν και ούτω ασκοπίτε και με το κουλέν και παγέν και εγκασαρτά κατοκολλή. Καράγει τι είναι πόλε, ακό με τι τέσσι γιόλεν, αράμπε, σιού βιλιό, και τέσσι αράμπε, καγιά η καβαράστα, κουμά κοπακή, και το γεμιού. Καράραν κουτ μισέν και τέσσι και αγουνό, τον κασαρτά κατοκολλή. Καράγει τι είναι πόλε, σαμτά τι είναι πόλε, εγκάια, να κοιτάξω τι είναι αράμπε, κουαού, και γονοριάου, ακό καγιά η ματανγκάσα το κουλ. Yes, kita tak tahu mesti kau sebut nota nombor berapa ni. Kau kau buat tunggu cuba nale ni tadi kau na fast nota negara ni. Aku ini yang ini kau mesti kau kau tinggi tangan fast. Amaje ale jin amaje ale jatuh congratulation jatuh juga nyoru para indah empat tu berapa ni. Jutu soko, agi yang juga television. Lagi ni, agi regi nata tentu mite soko, nata mite soko ingyo, kuna tang nabo si mite, nata nabo 25,000 Kenyan shillings, nata nabo 25,000 Kenyan shillings. Kina tana maji ya ingyo, kui daleng itu kana *448#. Lagi nanyo ni le picture tiga iga jana fast, nata nabo 25,000 kopi ke cerita 33. Iga le kota saguni, kui iga jadi para indo. Til tiket kita kenge, ni tak mama jaga ketan sang. Mara kui ni tak tiket nata nabo misho. *448#. Jitu soko agi tikiti tiagenge nege agi sikke nafas nata nabai nyurchige rabishe kya tu jabasi mete nata 25,000 Kenyan shillings *448# *448# nata nagai sikki mp tu tabrani nafas kuna ngute mp tu tabrani nafas kuna nata nagararan kalu jikito *448# jitu soko inge goni agi tikiti agu kerke agu kai nyurung soko anagotoma nito kwaya tijitukul paraindo mo manaji ko ke tikiti na tra bomu sho beta tabrana ko magitu tatu tiet wala jigi to *448# agi jutu soko eng petu tabrane yegi to satai *448# agi jutu soko yegi to satai eng gasubui na tana ba petu tabrane agi ga se ago tagine bwana no anguli mbaje teris no ana baje teris no garib no no ana baje teris No, ana baje terit. Okay, Thomas, nampak kita absen buat.
3: Yes, Thomas, jumpa ye, Thomas ni. Ungu ye, awak guna ye kap, apa sah, embasi guna ye, kalau nak cara kap sahle, nanti si macam kupu gaya tu ye, Thomas ni mana. Ibu ni kejar aku buat MCU ye kap sah. MCU mangko ye, ko jualu, ko kikoci tu baju tu kau genuan itu, ni gue mau tu kau kikoci kapana. Agak itu tanah itu mas. Koi MCA ni juga nak kemas jemur gelar tu. Tiap kali orang ni MCA ni jemur gelar tu. Koi cara aram bond tu ni. Hi lah mukulil dah. Koi kini berkesi mukulil dah. lagi na ira mau gegur itu kawan we itu mungkin kabeliat tak eh kau ti itu mungkin untuk turis mungkin we itu orang we itu mungkin agi gear kuaran demi barang kaya terima kau yang mereka mungkin ganjar orang demi itu kalau jasa ribet prime marip man apa pakai guna terima lu kau ganjar orang yang itu jab ciri kui aku kafe aku tak kerja ukir jadi tu mereka mungkin itu mungkin aku juga teman oh mungkin baru you jadi pakau mana ya mereka mungkin aku juga teman itu mungkin ni orang itu lagi gitu jawab orang eh segi rutin lagi leji ni apa tu cewu musim ni orang yang ni tu sepsiru, mesti dia boleh dasar buat apa jual nak tuhul, cawan tu maya itu mesti ni bukan ni, apa mahu zombie kami yang kau ni tak lenci, mesti tu weh gua nak ni cimi ni gini ni ni gini ni, amal tu weh gua jemur gelar tu ni, amal je ke orang tua aku, agi itu ni kepada gelmi, ni gua geger kau pergi sini negara arah ni tu, pitch weh tu mahu nak jual lumba. Kurang ini gua kara aran mui ille, ini gua pula yang mui, ini gua lelai so guna no ne, no ya ne, kena mereka jadi ni, orang orang kipu gitu, tapi ini alang kipu gitu muka datte, nama gua ni jamur gelde, dia gua juga gua orang no tan, orang tu ni cuma mata yang muter kena upi, ni waktu je segera tu negi guna upi kaya cek, aga jamu orang ini mui, kapisah ini kencing atau ada ni mui, jamu orang ini punya belum kesa, aga geger lebon tu gua ikut sama di sekarang mal, aku mau biru sama di tapi gua masih negara aran. Kau nak aku boleh tu, tiada resource ni. Ini kerja orang ni, kau gigi nak gigi jaga asyik kimo asyik reti. Kaya kan, aku kimo orang nampak suku ti tu datang gigi muka rakyat tak ini. Kau ini kimo ni raga pakau tu muka kero. MC ni raga orang kores kero. Kau meja orang tu ni jangan tu kopi apa kus a. Oh macam sampil ni. Kau ini kau kaya kan ni. Semua lindu mon, macam lindu giberu rin. Oga jamu ni lagi mai tu tu muka lagi lagi mai tu pol. Mau lepol lagi raya family ni kau ini. Nampak apa kamu kaitin dulu.
0: Anak bongkesan korongin lakweta presiden atau yang kecilin itu tak berakhir aku tinye pre-wedding aku rom kapis aku nolle imut wertan aku limpa Tanzania macam di bongkesan namun in aku yang dia kecil aku apa kapis aku lupa ilkoris so kima di bongkesan presiden tak lakwenyi anak lagi aku kiri hanya bomet pesu aku nyong kami ngerti gini bongki aku tong namun ini lakweta presiden kecilin itu so we change ini terbaik kita orang kapal tu konsan ngapa tetap tujuh koin ama jawab kongkoi opinion kita cukup gua manggu sama mikiru Johnston yang kita apa ni aku mengalir lain baru ya tua baru hari ini aku ni berara elsan ayu aku orang tu baru aku abu koi ngau berara aku bro Johnston yang kita apa ni ui, aku mengalir lain, baru ya tua, baru hari ini, ui, ni berara, elsa naik bos, ui orang tu baru, tua bu puit, ngau berara aku, kau kip dia, penyuruh tenda agen kasih kau kip kau sokjau tim jolita, anda tiswat tiwan, tuh, orang dia mesti ingat jamnya, jadi orang aku mengkita aku sama macam ni, ya sih ini ni ni lagi lele ni, mai ni gila, mai ni gila. Orang awam kita usah macam ni, tu mungkin macam kira macam ni. Tui, akhirnya nanti esen ni cakap kira orang rasa bahaya kan, bahaya. Ia masih rasa mukul. Kira nama cakap cakap sih, saya sendiri berhenti. Kau nak tanam, nak list tuang kau kau rasa mukul gun. Ang nak bawa berere. Ngau akhirnya nanti ni nak kira. Ui kasih itu ni macam orang ngau. Ui kasih itu ni kau dia sendiri nak bawa merapi entah. Itu nasi. Kau nak kau mana nama cakap cakap sih. Alah na beres, nongki kau masih kau beres, kalau kita tunggu lama om. Ni buat apa? Kita senanen, kau kehat, tehana listing kira niu. Hey, kurun, mana kalah apa om? Nanti, punya uris tanen, ni mungkin yang kecil kan? Ogi kini, tapi makwa segera bicutan mana yang kalah apa pasai? Tu amo amu aje, eksesnya lima minit, tetem yes, ni kau dia sendiri. Orang amu pasrahin. Iko nuri amit tua aku, kita sekarang tanam muri je tanah, anak guru ikan, anak je mungkin kita naik, anak urian aku guru angkut nuri bandai aku. So, na moga nuri cion, kita tahu misa aku ikan rasa mukit juga, mau gitu tapi cepat tiga empat. Kecil, Raga, Raga, Kurum Kasih, Tumam.

0: Biasa kasarin yung ngucu kalau lemi tiap meja taji nembe tu tabrani noto neba juma musa tarik sisi tarawe tab sisi te kenyi tabe libu bili na shirina seta kata ma elbi bili shirina gab yani 2026 kalau jita kangen aniyo yes kain ini gue zekel serem ne kata Webster Arab Courier kaki tu jago rempet tu tabrani engete tu tu noto neba uri rioshagi Kebagi wanjo shengu na kero kile timi tingoro agen goro ne kau ne urere ni betu tabrani agen gushi kongora chuo tokyo kwa betu tabamu tako mara kimu kebagi wala ba Friday sikiro kile kuhune tokyo kora inyoro baranda ne ba imwa wale jo in timi ne miteria na ngung na kau timi tingoro na tu ne mite kwanjo betu tabrani timi tingoro agen goro ne kiregei agune ngalega apkoli shikto smite na kago kere koli tabage ananta kusiro pin sifuri. So ameja taji ni mwitu kulele minge uneko yenga skobit kete bituwa ungete kenguni site sisit kako patadega shikti sabu agwe kutieje olaba sa 12 ya jioni yani kimitu agwe kuhila sister karibu sana kwa mikono mbili hati nye kama ngune tole imigo mie kabisa agwe itagate mbetu tabrani skobit in kete stai tuwa ingi bagenga kuhunoto no imuji jengangore taba simit conference na niche ngangore noto nipa Facebook Ezekiel Serem namuna hiyo Aje review cuma jago makan register ni. Oh kan juga kalau si kau makan register kau mie. Eh kalau engkau macam tu kau kau kau na. Ayah kalau mungkinnya kan. Weh DJ. Ayah tuanze. Yes. Oh yeah. Tindai jita jepkondo tingzi memu agama jepo ishe jitindai jenge jepkondo king sogoni ng statu 74 ash kolo jito inoi siwe joli gitaune araga keju sogoni ameje gitaune namba ngabi kostoni gitaune namba 7 statu 74 ash namba 7 pandek puana jepo 30,000 kwa ichibik tamani agobiga lak tukul jenge niyoto kora kemose age tukul gilechin karibu sogoni namsi memu agileji simona I need money I need pesa. Agileji elo simi yangu nataka pesa. Status 74 ash number 7. Yani kengolali kuhuna mami tejangu takenge na kakulehi. Taki ingen sogo niage. Age nyorabini. Status 74 ash number 7 niro. Mami jina ako jutwana. Amesa namsimu shakinyo. Omaga nwa register. Omaga nwa register kasane niyo. Yes. Ameje jutu status 74 ash kagi name number 7 namuau number 7 goroinye yani kengolali abana iko mutu ata moja peke yake na hakuna mutu number 7 status 74 ash anege kitu na teleli ata bendai agere soko ni namai gasti status 74 ash status 74 ash number 7 twende kazi kosto ine ni ungwetu kuno laimi touch FM hello yes
1: Pena tengok nampak apa juga.
0: Karibu sana pena hati metua gay.
1: Amin dah negara kita sekarang.
0: Ayah kongko yang bisa. Touch FM hello. Ayah sama. Kutoka leo aku yun magingen. Era kasai radio status 74 ash status 74 ash galajin karibu sana ame jataji tu kuli jutu kejongan orang no tengne bayin sokuni ingin ni lekar aran kejenge jep konde tiat tu kula ame jajeng bikin conference ni ko makan register kidogo ama cunde jitchen dong nyom ramoja TJ ayara ni TJ ingin ame cara rock wa kapesa tu kein marai segenyoru betu segala Ajo ujang ki kas kapsa ka so lagu mugulel da. Take pa ole magingen. Kya itep chokot ko ya take pa ole magingen. Mangen. Iko sera. Status 74 ash. Ame je to do get number 7. Number 7. Mami ji nagara go jut. Nanko cha mu tu ata ya kwanza peke yake na ingia. Aya. Dege chokota man sinyen jaga go bata. 10 minutes. 10 minutes e. Jaga go ba. Meja ya TV conferencing yu asagira le ngongo che mita conference to masinyen kita ugwanjo shek ge bulim bagwanja agora ni ngiringen timi shek apsa je urereni no tamune

0: Aya, kita sudah kasih niu. Agar komisi tak kido enggalekap komputer niu, kami goi mak kido gol lagi nai nasida. Suka betin kiro. Ya tu gol engkau nama nasi moshe ke? Si kita sudah ingkoret negararan. Aya, jito negi kure langat. Engkau limba Finley, Jambo, yes. Acha mereka kapi selap dah ini.
1: Egi boy bahaya je, mungkin tu jangan lain lupa kerja tu. Muka kita kini kaya kau aja, tapiin bond tu. Kalau kita ada tu, kamu ni.
0: Aha.
1: Mulu mulu jodoh, tamu kita ni kaya kamu ni je. Muka kita kini kaya ini sebenarnya.
0: Woi.
1: Atak bond tu, kita tu yang kita kira kira nasin je, lupa aku. Mungkin muka kami orang itu aku erat, agak nak bawa revolver.
0: Aha.
1: Kira ni kau aja.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kabisa.
1: Tawa,
0: saya tidak menyedari seorang
1: mungkin
0: tetap tahu saya mulakan tu yang kuat. Aya,
2: kongko missing.
0: Kita
2: negi
0: kure kokosit, Jambo.
2: Jambo
0: ni. Yes. Jam mereka studio lab dah ini.
2: Kalau macam mereka nak ni, jadi kita ni ada anak berumur ni, kuku ni kalau nyabro, nanti kuku ni kita sebelah kiri, lepas tak, kita baru kita kabo, kini kita suara apa? Ya, kau tu saya ni jitu ini, kau ni tu jitu ini, kau tu ini tu si anu ni, aku tanya macam tu, aku nak cakap apa tu masa, aku marah. Ya, kau ni entuh tu dah, kau nak cewi, ini orang pun kena orang, aku dah nak, aku tinggi tu, aku kan, aku kena orang dia, aku dapat itu, aku tak nak orang macam tu, kau cuba mubai tu, ni pernah lagi, kena orang si, aku ini cikoin, aku mubai aku tak kena orang si, cikoin, tu ni cikoin.
0: Aya,
2: aku tu juga rasa kapur si, tak patut masa si, kumangnya patut masa si ibu ni kaya ni. Aku tu setakat orang yang coba kui ni, aku tarik, kumangnya kui ni tu kau tim final, aku tu juga ni, aku patut hari kumang orang si, lepas setakat kui ni cuma jadi si, ni cuma guna main final si kui ni orang asal.
0: Aya,
2: kau ni kara, kau ni tak kau tu letak je, tu terus tak coba kau ni kara. Kau ni kara, tu amuk kau ini nanti ni baru marah siapa terus. Kau amat tu amu ni, amu ni nama aku ni tu mangarah si aku ini tu amu ni coba ini nama cak amu tu macam siapa kau mahu je dia aje, orang apa sahaja tu. Kau kara kau ni cewa tu le, kau ni baru nanti ni baru jalan, kau ni pun jalan. Ayah rasa ni mak terus amma urus terus semua orang mahu kata ini nombor ini nombor mangga orang kau ini nombor nama kapten nombor mahu terus ini tu ini tu ini bosing banyak kali kereta ini cuba tenaga tu kan apa mata kamu kapten ini kalau kau sih macam macam terus tak banyak urus terus ini kunoan kau anak kita kunoan kuriye kita tawa di sini kau kapur ibarat kapten kau nak bateri kau cari kau nak bapu.
0: Kongo imising kongo situne asante sana Patrick ngulimo mauche.
1: Zaram ya mure.
0: Acha mege kabisa.
1: Amune agetesi.
0: Cha mege labda inye.
1: Ah baida kabisa nulie mauche nengle Patrick elele chue mauche. Guni kitaki bige suni mege bare mauche primary ara garam. Abi wajan ini guna game tap koi beja, ab coba gemuk gul, ab coba corwet. Jadi kalau saya mungkin, am mahu alam ini kita tertanggung. Guna orang itu guna kita tertanggung coba koi beja, ab coba jisut tu. Apa lagi arah zaman?
0: Woi.
1: Kita siap ya. Amai rekli bija. Hello.
0: Yes.
1: Zaman.
0: Nagasin.
1: Amai rekli. Amai reka bishan wangai na nang gitu, gay le Patrick elele cuit mau je.
0: Okay, sah. Mai meja gay le Patrick mau je.
1: Patrick endele cuit mau je.
0: Sawa. Okay. Ayah kita sudah kasih renew. Asante sana amu tesetai kokono update sebo kiwanjoshek eng komasta age tugul ole imi kotimi kiwanja kora kokararan sikobit ikono live updates chotok chebo timishek chotok chemi kourereni amu boroindo nebo kiwanjoshek kora kemulikan timishek chotok chemitei kiwanja nguno kourereni. Haya, kasoneniu duget namba ngapi? Yes, watu wamepatikana status 74 ash. Toma biga yangu, roni chita nekure Dennis Samuel, chita nekikure Marda. Yes, yes, pik somo kyo, toma biga yangu, kityo ijege, cheba 30,000. Wabia watu wapatikane. Amej bike chumu nguno, na wakili ni chumu aragaraga, sige naktike petugeta gaga guno, chendo. Status 74 ash, aragaraga status 74 ash namba ngapi kasoni niyo. Amej ingian duget namba 7 nguni. Status 74 ash number 7. Yes, ajenge biko yengi tunga na wajina ke 2000 ako imu kwe ginye noto imu kse kwe ginye noto kutiju tu engi nguni yani status 74 ash number 7. Yes, sinye nato mijutu na ajenge nkabisa engi ngete na mibarak status 74 ash number 7 kastane nyo status 74 ash number 7 ajenge ninyo asuka beti nyoru rabi neke ngoret na inegei. Yes, kita setai status 74 ash number 7 kosani nyung groinye. Status 74 ash number 7. Okay. Toma aroni. Aroni jita naga ko ingiani. Yes, status 74 ash aroni jita netai nagi kure Manuel. Kongoi missing Manuel. Yes, nguni kota kuto ma jita age ngi goro. Uyo mutu moja ni nani? Uyo mutu moja ni nani? Nani atenda na yo do? Nani anenda na yo tongilo? Chep konde terapi e pesa. Money. Money money. Yes, abin ajeng jita ageng ge nege age gerio toge. Status 74 ash number 7. Tatye ge wege gitongon agoi number ngapi? Number 2. Yes, soron jita naga ago ingen. Negi gure Joshua. Naga ago ingen. So nguni kastane nyu ameje ge be status 74 ash. Status 74 ash. Status 74 ash. Ameje ge be number 2. Number 2 kumi 16 ne jinimita number 2 inye status 74 ash number 2 mitein 16,000 jepa maturesit ameje jitu kol konyor maturesit ingu ameje big 20 ira status 74 ash number 2 nguni kakiro angjike tukol number 2 tosi baate jemeje in maturesite kole jita ko abate lagu ni mwanga na alesa taunano haya tauneyu chil status 74 ash number 2 aragaraga. Ini ni yang gue ni sumbu leo. Hari gue tendain si daki dogo. Jadi orang nak mana kita faulu naim. Status 74 ash. Status 74 ash kasih niyo. Amin ini rulu gue nani. Sekarang kita testai.
3: Touch FM in Nakuru County came it the loud and clear in 107.5 Kababak Moche Kabronda Salaga Nevasha Koyoit Mount Narok
4: 107.5
3: Baringo ko 104.4 Kotkona Memelgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM.
0: All right, kasi nino meja kenyo rutina nato neba kilele ya tuko lichel kitungana status 74 ash tuko lakiwe ako duget number 2 jituko saru duget number 2 nguni asuka beta wea kita nyo kebe kiwanjo shakidogo kora

tienda kuna tanana taniba kileli negale punyot kabisa punyot kita cara yang mengenai ini nana punyong kikula coking kuni mako hasan ini kita setai tapi ke sekuat sama kain aku gimi sobo ning 174 ash number 2 man ay number 2 yan mamita cina kaku yang cian buana aku yang kuni aku mita cep kondai tinggi negi kau tahu we Yes, cita naga aku ingin cerita lagi kure karen kaki kau aji 500 orang cita naga kure kill batu kau aji 48 shillings. Kela cita iwa kau lap kau ita orang ni anak kaki kau aji 350 orang cita naga kure kure ngom kure anak kaki kau aji 400 Roman oka seni news 174 ash. Eh, ame jadi saruin tuket nama gabe. Tuket nama saru cito kul tuket nama gabe. Number 2, 174 ash number 2. Nimebumba wewe muta ya kutosha. Ingia. Ame jitu kule jitu nguni. Status 74 ash number 2 kasarini ya kutukula ame jesu kwa bete na kiro jinini japa betu tabrani uririshan betu tabrani ayere kakia ima kidogo ina mashini nyungyo. Okay. Aha. Yes, peso tabla na gere komite de Africa Cup of Nations jaba women urere ni timino to by for coast ko bato Algeria anxiety seat ne ba kembo ko bato Morocco aka South Morocco women aka South Africa women chogoti mishaga ben kinamama Netherlands komite Nijemgen aka Telstar kwa lagi timi shika to kyure ni eng petu tno to ne ba petu tabrani ko timi shika besa agere ing komite timi no to ne ba Argentina la liga professional komite timi no to ne ba Rosario Central aga timi no to ne ba Aldo Vesivi ne ka ko tu kyure ni aga ko mu ko ger kolisha ka eng timi no to ne ba Rosario Central kolisha ka eng aga Nebaldo Civi ko koli tagenge timi tagenga ko mugo targora gurere ni kono to neba indi chukoba anini Argentina na to neba indi rivers defia koli shokayengi ko na to timi na to neba Rio ko koli tagenge choto kwa lagi timi shike tesetaya nan chaga ko mugo tuch ko gurere ni eng inguni

Ayah kau sendiri kita serta ingin korai negara ni. Dengan sekuartam agmut, dengan sekuartam agmut, ya tu kula majlis kau bila kerun betul orang yang kira lagu ke bagi cungan nak kau imajinan nyolin kau bila tiga orang report nba kewan joshake. Embetu tabrani. Leo nafas ni aku timi sekiatu kami tiga orang jaguri ni embetu tabrani. So coba ke asalkan pernah atau status 24 asyik kami terduket nombor tu. Mutri asit nama jaga itu. Yes. Engkau kesekta manang muta macam kau bihat pihak tahu 20. Orang ni cerita nak tanya gurau kat tarin. Engkau 20 so tak kau 19. Orang ni Samuel nebaeng, Salome nebasomogi, Ian nebangwan, Daisy ko nebamut. So tak macam pihak tamanang muta mui gua. Pihak tamanang mut. Aku bicara tak tamanang mut. Laju engkau ikut inya kat tu nato mite sokoni. Aku tu minyorugi ya tap ketau. Kau ni pernah dengan orang inyo. Status 74 ash lepas aku itu get nama bangga berasal inyo. Ame jadi aku itu get nama 2. Gorengnya. Mami jadi nengian status 74 ash nama 2. Status 74 ash nama 2. Nanya atau bahagia aku hendak naik sepesa. Ira jutu orang orang status 74 ash nama 2. Yes. Status 74 ash nama 2. Kasi inyo maturesit. Maturesit. Imagine. Iba siya rabi ni kengeng na ginyo rabi ni kaya. Hey, macam apa yang ulung mengu? Aku ini nak semacam apa yang nonton si mengu? Orang ni cerita ni, kau refit, kau kau aji 450, David kau kau ni 45, kau lejar ni buat kau kau ni raga raga, kau kau ni jadi apa ishe? Semua apa ishe? Cakup kau ginjor bonus. Cerita ni kau Rita, yes Rita, corona kau aji 350, kau kau missing cerita ni kau Asbel, kau kau Asbel, kau ni orang cakap ni 300, kau kau missing ni rawol lebih ni tapi. Orang itu agaknya gure Alex korai kau aje 250, jadi gure Sharon kaki kau aje 400. Kita nengi gure Caudencia kaki kau aje 300. Agaknya ini mah bonus tu. Yang ni cokelat ni bonus. Agi mian itu minyak sogo ni man kape sa imejai tene imejal yajin. So gure tama jadi ikta tama jadi ikta manang mood. Aya orang ni cerita naga orang ni cerita Lydia aku jor cik ayin 16,000 oh ya aku tuai Lydia PL maturis itu tunggu na ingin ni jutu kor direct orang ni cerita agak belagat ni boying aya orang ni cerita agak aku babi kanyun Steven neba somong na Jared neba Angwan neba Mood konga ganjar Emily, yes Emily. So guna aku ni pik taman taman, jadi pik taman ni je. Aku orang itu negur je, ni faham aja 44 gelap. Bayi sejauh ini agak sokong dah guna rapi ni. So guna kesan ni unai gitu ni tu. Yes, kini kau ngerti tuangan kau ini asin jauh sokong ni guni. Kita jadi pik taman. Aku dah gaya sokong jauh. Tahu tu mende gaya angkau isai sokol. Kekar yau tak gaya, kita gaya. So aku jadi bayi sejauh serta ni pingu ni jutu raga raga. Status 74 ash. Lepas tu kau duga tu nama gaya kesan ni. Lepas tu duga tu nama tu. Nanti kau tahu kimpiya duga nombor tu. Cap cap. Status 74 ash nombor tu. Status 74 ash nombor tu. Gorengnya status 74 ash nombor tu. I need to see you yao. Ame jaga kiri ningyo. Status 74 ash nombor tu. Wapi watu wachangamu ke jamani? Yes. Piki cap cap ena raga raga. Status 74 ash nombor tu. Ame jadi naga ingat. Status 74 ash nombor tu. Bas. Ame jadi jutu. Ame jadi jutu. Ya tukul ke nyorutnya dan nebawa kaku The Stranger naga le peer pressure. Peer pressure ingin korong ngalega peer pressure.

0: Aya kasaini nyo, wapi wewe sasa kete staying so goni status 74 ash la batu duget number 2 aragaraga guna tona otoma goni mbara indong kore notona basi met kora wata kete staying kenga lale hivi gomie nga lega pia pressure fijana muchungana sana me ngo ibin korista asaka betu mutai ima weng treta ingen sabetko nengunge yes ngo me gilji ke somanet ko mutain kangwani sabete Kuma mijini rita, you have the opportunity right now, paishe para indo. Kutko mujisiki gulipan un school fees kwa kalia mekil gai soman. Mi para indo apkia ketukule, itakuja kwa wakati wage, wachana na mambo ingine, kita buut sahi gine pamana. Status 74 ash kasari niyo number 2. Yes, agere jitanyo, anegigure David, kakiko haji 44 shilling, kakile haji ruti sana. Ruti tena, agwe mwili kwa lak 44 ageta siro ini kwa yinyo agwe 4,400. Unajua, everything is possible in the gurere of a sister. Yes, agere itane gure Ben ade kwa kiko haji nyo agene 16,000. Ajita negi gure Eli kwa kiko haji 16,000. Nancy 16,000. Janet 16,000. Kwa kwenye big sum of choice. Orono ajita negi gure Marion. 16,000 aga jita negigure Adeline yes kago nyo chika gine songu ni baru wa kole ne to mabi ngutu jage engdege shiklo kasta ni nyu ame jai chutungu ni nataka utumie na fasi yes IT 1, 2, 3, 4, 5 ping ngutu aga jita 16,000 maturizit imagine isha maturizit to hero isha maturizit rani sisi kungine sai inaingia kwa simi yako Kujusi mengungsai, rapine kama maturesi 16,000. Imu jita wangu tibir ciro sali nileji kota kumi maturesi te. Aya, kota kaya ibirsi me te, aya, jutwa nyun soko ni. Kaya ni ibirsi me sinye. Ibir oda, ite kota kumi. Birchang kot cita pikipiki tileji in kote bun maturesi ta kote standby. Amu cutu rapi ni cusi mengung saya gyal. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Yes. Mas sama je kas komi anyo nula anyo runda ipi jumut. Pi jumut ko pijo yani pi jumut. Ko cita na tom ko tei sogoni ago inguni. Kage kasine ko to kai tei sogoni. Lapta koto minyorugi. Koto gaya nyo sogoni, akoto minyorugi kwa nungu barainda. So biga yang jajeng yang yu, jabarabene jo. Netae kwa nagako yang jan sogoni akoto mkonyorugi. Nebayang kwa jijotom kwa tia jata kitoko. Toma kapesa, yaani miki tiwaksi meni jutunguni. Bas, atwa jita nebaso mungna jenge, kwa jita negi kwa jen bonus. Mara gaya nyo akoto minyoru bonus. Ingia tena. Status 74 ashe, kago ni barainda number 2. Kago ni barainda neame. Tega seng mut cakangeti, ping mut cajenge. Ngoroinye, ya tu kula namsi meeting yu agen ibicau tak mut tunggu naku ingkian sogoni. Ha watu canggamuke, tu ende kasih. Status 74 ash. Ngoroinye, hey mami jin awak nyoban. Status 74 ash. Anjaru tu tosa nyoru angkut cia gengge kula naga nyuis. Mami jin awak nyoru angkut agengge amu aun. Status 74 ash number 2. Aku namu tu ame kucamu atam moja. Status 74 ash number 2. Menyara aku jangan dapat orang citra kau kenyo. Osi saya cita negi kure Nixon. Kaki kau cepat nas cepat 1,000. Ini awalnya agak apa Nixon siling atas siling tip tempuan. 20 shilling si memusalia 1,000. Ini neto mi buat ilat tapi pak tak ilia. Ya neto iru aja guru aja mui. Mete iru aja kenyo. Iraan guru aja maturesit. Atau kau guru aja mui guru aja maturesit. Aku ni maturesit. Ia siap. Ia gugia kenyo. Iyo gunda yano jigut kumenyo sogoni. Status 74 ash number 2. Horo ni chita negigure hii. Evelyn. Kaki kwa aji. 990. Ekewe. Hei, mira bina kalaka jengkapko jusi mengungsi orang agen nilai. Kaki apa ane jit? 999. Yano kata siling kit-kit jo. Cami kiti nye siling kit si balansa nye kanyi 1,000. Sebab bui, pesa nai naka aje. 99, kerja aku nampak nugi bayin. Hingga lagi yang 99 ni lepas kita kau meh. Iko 99, hingga apa kau jual kopet. Ayah, status 74 ash. Status 74 ash kasere ndio namba 2 orange dege sekso tomo kobita ko chita ko tagenge tomo kobita ko chel ko tagenge wapi wewe ngoro mami jago tagena ko bitenge ni ingen le machap ya ulimwengu mami jago tagena ko bit niki kwaje. So I'm going to look for you. By all means, lazima kumanda rapini cho. Agetukul ninyone nginguni ko noto nikikochin 16,000. Mejwende, mesas 16,000. Ameche kichokyo, sakonok rapini kalak, sakonok nginguni alak. Ako nundo akano kutomo pa, status 74 ash, number, ngatep kwa isai soko al sanamsimo, shakiri biki mita kabisa, nyo amu kutawa kajita kwa rurwa chapa kiwancho, shaki, mufumilie, nitashika simienu, nga isai soko al. Status 74 ash number 2 kanyagiri nyujito na kako ingyan chap chap wapi watu ni wapi watu hati ingi bigi nyewe ameja achengi kapesa ingi ingset na min paraguta parak status 74 ash namba ngapi namba 2 wapi wewe ngoro inye mano toma kabit jangan tak kenge orang cerita netai ni kikurein ngah kikurein kipta kejum kipta guna kaki kajingnya in 16,000 tak tahu mabik angwanu ini serius cakup nebaing cakupo kalau serius le cakupo ingin kita le cakup agere mite cakup ingin neba 07 03 sekuara agen nabo gere sime ni akhir kali cakupo yani tena cakupo so takut tu mabik semua ku orang ni cita aje orang ni cita aja mau nale je nengyo korabi ayat kita tu bu tengah ya orang ni cita aje kikurai na Ezra kongo missing tu mabik ayengu Tomabigayang orang ni cerita hake kikurein Jail kongoi missing Jail amenda na pesa so taku tu maji tagenge so cicat tagenge ameje itu tungguni kago isai sokol cicat tag ameje itu tungguni aku cia ketukul nego setinyur rapi nge itu tungguni ini nema nema kuangge saya muta kitoko alabuye na bata pesa status 74 ash jutu raga pas nganam si me sekaya engkole cita geng ini me conference cita negure in ke perui tere tamoita
1: jambe eh
0: oi
1: ini rafram
0: iya mone ginen
1: aja me ge oi ini tri tamoita ne so kujo
0: aga se but kit joko gaine
1: ligo giri joko undi wi komo sta pure te boana
0: amne ola bagari jo green town
1: lambuge itu gini tau nui, awi ni leh lima kan, anu nui berapa tay, ni kalau anu tau tak apa naik giri curai ni.
0: Isa mekapa na?
1: Apa naik giri curai kan? Kalau tinggal tu saya mungkin lima ribu ya, sebulu one two.
0: Oi, heh, aja makun cemnya je, nanya untuk yang aku.
1: Kafe, ibu berapa umur ni kena bukole kuah anu, ini ngajar anu, ini apa ini ni apa?
0: Mami, ini memu kaksi.
1: Ego, anggur ini juga river. No, tu kita nak ada orang lagi river. Juga kalau mak bapak nama kita ramai di mana itu.
0: Anak mohon kami segan ya tinjau.
1: Ada sahaja. Anggur lain aja milih itu. Ikan tak jadi mohon ikut ramai. Oh, dengar ini juga. Dengar ini mana dia? Okey, tu nanti aja. Mohon opo benci dengan macam macam cerita macam itu. Kau
0: engkau kami samu ini nampi ni apa?
1: Kongo juga, mana mohon juga sih, mesti itu tempat itu sih lemu sih muda dapat nyunara agar.
0: Aiyah, pas kan ayra ni lemu sih mungkin na, ya kan namu na lengan kita orang lemu sih muka ro.
1: Ini dia mula mula jadi tadi ni ada kan yang orang itu wanita kumnya ni lemu sih muka tu kudu terida, mui dah.
0: Kapesa. Jojo.
1: Ini dia ni orang yang lagi macam mana lekap, tapi orang ini kasta, ini kasta, orang ni tu nak beri kasta agak ni lagi orang. Kau tu orang dia agak cila ni negi orang.
0: Ingin kan ni?
1: Aduh, bui, ini kawan yang korang di luar ni, oh, ini kita nanti korang akan suruh kita agar dia akan bantu bantu.
0: Oh yes.
1: Ya, ini kawan yang orang yang jarak film bui dia ada kata.
0: Ayah, kita nak masih ada.
1: Oh, Haya,
0: kongoi mizengi mheshimiwa. Kongoi kabisa. Uno otok pana. Kamili, kanamge kuna atu mheshimiwa no. Kabisa, kongoi kabisa, magunje mechen duku. Seta gibor. Mami gini gelen gibor kabanum, manan gibanum. Kila mutu wae kone. Solonga si kone bebas. Na mungu. Kuka kutuwa ngaleja oto. Kula kandroi kubuni Jehova. Gitu na tepe ale. Gap kumi kandroi kalaga cengkabi kir. Gile juga. Buni Jehova ni mano. Suri mamu aja kaina kau mau gitu. Tafakari apa bu. Kamu babu kwa ne? Kamu kata nengalek apa kui? Aya kasa radio status 74 Asha number 2 ndio hiyo inaenda kufungwa, ndio hiyo inataka kufungwa. Auto manyori jitagenge kopi jita tagenge araga awaji 16,000 naguno agalakte jang Oroni jita negikure Philip. Iya kwa mkanyo Philip. Gako nyotike Philip nyo 16,000. Maya iro biro tangunyo Philip. Nipa muturesit. Muturis. Mata iro. Jito kusipi bi gereja itu man. Gima tako mi. Sasa nguno isai soko laga patadaka syangwano. Ngunyo meja kebe en aguno grabini kei lakai kain tokol. Ngunyo grabini kei lakai kain tokol. Number one. PA system. Yes. Meja nguno in. Aluagen ayan na goni paraindo yalchi ke mitambo agibaisha imagine ke goni ni ne saite ke goni ni speaker isha ke goni microphone isha ke chotok tukul karame ni jabo 150,000 kungume me chokara ke lejin pas pas tutume pesa ama tutume mitambo ile tuma pesa ndajipanga mwenyewe ama mijini nyoko subi menye ipanga ni nyina 50 Iyal ngoketi ndio iyal arten belu tamanang mut to bayat smel korayin nego ngeger agegerin kumona mege usirege so status 74 ashka gi nam number 1 nguni ameje obwa ajenge biko yen jogo ajini in PS system yes kut kumno la meje ka pesa agir piking changin ndo kon number 1 namune ki goy to ponas chete olya golin mangnu to itini otar lagin otar amu ocha Yani ngawe nguna wako kaunti niwa Bometi nege Awe kaunti niwa Kericho Awe kaunti niwa Narok Awe kaunti niwa Nakuru Toma tuanyu nimba Nandi aki nwa Singishu Awe olimba Transo Elgeo Marakwet Paringo Oliba burio tapu kale nji Nimeita nyinyi kwa mtu mmoja tuifi Kale status 74 ash number 1 Kaya kasi Status 74 ash number 1 Status 74 ash number 1 jutungu ni Ani kekolali kuma miji na aku jutungu tageng Status 74 ash number 1 Koroni jita nita indaka aku jab-jabit Kau hiko jibonas ni 1,000 Jita niki kure torgas Siro torgas manu kongkwa nyun torgas Ndaka mainyo kalibunu kaunting kure torgas Kongkwa Ame jadi tu kuli nam si mengung kabisa. Labatu dukan, yani kosong malajin cia ke tu kuli nemita bandar radio. Don't miss this opportunity. This is the only opportunity for you to get money. Giroga itu papa iseng kresiat kidogo. Nih kau tanya rum sukul. Ini lagi kiki kau jam yang galak. Kau jam dua si mengung grabi ni gitu. Kita nyalui ya gitu kan kau ijil. Status 24 ash. Number one. Imagine kau mete torgas, ni kaya kau tu lewa korau gen torgas. Kau lengan kau mau kau sejuta agen ni kau ajin. Rau tarik tua torgaso. Status 74 ash nampuan. Wah be wati aku fatana na torgas. Ingin korau torgas kau in. Kau kaya tu ekur kau tiga pesa torgas ingyo. Aku tu minyo. Status 74 ash lapat aku itu get number one. Number one. Status 74 ash number one kau sini new. Status 74 ash number one. Status 74 ash number 1 Iro, genyo rutin yu Ngako nokte ni Kuwa misin kabisa Omutin sogo ni status 74 ash number 1 Na kuambia Mantariba mwenyewe akole laf. Tendo nebo laf kabisa ero.
2: Mantariba no no. We have Tariba Entertainment.
3: It is a tie. Yechini Touch FM. Get fit. Minetini.

0: tiendo noto nebo Mantariva kalengolen chito kolechin mameten lakini anakuacha kwa mata kole kimaro ale kakiune tionyi kukurinen tiondo wan ana iko kuchal kama umewachwa achika na usonge mbele ngara ruti sokoni ibaru kole ini kima kwa ini ngung noto so akuna acha ote torte na muin mara sego torte ni bungunduni kagere storia gena pa in kahu tu age cho ka mi te ka besa ko trend ni ne ba in jita ne ke bete sabetin kuandanye ani mwanaume kabisa unataka kuwekwa na mama we pana iko kusukulika me ani me mami gine tayya yani kinge tu ko boyot kitu ngana magite bebe mama nenda kibarua koser sere ni kwale no ang no imi kitu tiondo mambet Agite pe jekia ma agile ka chale wan ko tu yo irasu irasu nda yan Hey Aya status 74 ash number 1 kastane ndio status 74 ash number 1 wapi watu jamani Agere being machanga mugan kabisa nyu agere tene gure chako ka gi ka 40 shillings ele jita iweke eh chebet ka gi ka 400 kongoi missing wesili 350 kongoi missing fikoti ka gi ka 1000 bwana ka gi ka nyi tini waga kichamin kabisa kachamin soko ni se nilen ka pinyo kabisa ke utine bain bar ko le fikoti nguna kuma tu yang muriat karon gango ngete le age ngat karon ko tu yang muriat Oya aja yang lapat mbio. Apa tuain? Lagi ni kalau kita kau tersetaki, ingko nam bijin, ingko nipsa beto. Cacana me bijin, kiku reng kerasa mampus. Kalau kalian mampus, anan kalian. Koroto kalak cet, cenderet tau kalian kulit kau ya kau yamin, kau kau yam tu kau kapi cemai lepan. Sekej cobin kau ni. So, oki jamin, kalian nak kalian. Ibi jenge ke suwe gap kwa garwe tunggu no Agi iwa ngu no ko uin sonoye Agi inda iti ngu no Agi bias iyes iyes kwa garwe Tachai lapatu Nema kikusa kwa hang Kati jeli liwos kwa hang kumabe ku Agi nyo bigger chike ako gito ngan kule pup Agi mangu kwa kube kube te kipse beto Gita kwa akse man Oye ikorom gane ni wala Kule jita to makase kipse beto ngule nyo Kule so Mingin Nanya liai siku anewe kipsebet Aya kasare nyo kita seta inyo Ame jagir bikche mite in Kiwanjo sheke terter kuna isi wakule jaune Status 74 ash number 1 Kasare nyo aje nge biko yeng jaga jini PM Ngoita kebe per yad keger yotok So tatinday dake sheke negita manakti sabi oke ger duga nata So baishe paroi na otoke Bonus kumi kwa wingi Kutkumi duge na kama unalejin mamakati Kwasan kwa duge na bonus Status 74 ash na bonus Labatu yoto ke amu Sana sana inye na to minyori kwa ngeteke Atka inka kita ubichoka muale Anum anum anum Kumata imke Kwa kichita ke paro inda amu Kutinyo nguna Kukie kukie mngetko nga Mita kichita ke agina kusike So kamu chapata chochote Njowewe na tabuta Nyo status 74 ash Labata koi duge at namba ngapi To get number 1 Haya, Enoch, kengo limba in Kibitkoi Kilen kibitkoi
1: Jamge, Sere
0: Ocha mige
1: Saza, guna ota nunga lol Yon mige lenu gen kibitkoi
0: Oh, kagilen kibitkoi Kabitwa lagi moita ono kainan
1: Kibare kibitkoi
0: Alane kibitkoi Karibu.
1: Sara, bete.
0: Oi.
1: Bagaimana lega burir gosega?
0: Mhm.
1: Gue nurir gosega ni ko gunu ko majapare sabanya. Kongunu ko teseta aje tu lut nego sponsor ni. Aspiran mau tak majapare cipta tumpil ni.
0: Mhm.
1: Netuito sen korun timitap kibit koi kuboto nebo kapset
0: Woi
1: Ehe aku tuyo koran nebo cipuongo aksangwa en kiwanjetap kimuno
0: Aha
1: Alafu kita keko koto kemi jeb-jebasu koto cokye furu yen korun kalo toko ti
0: Kongkoi kabisa
1: Kongkoi miseng nene uko katunya ngonyo jeb furu nata
0: Acham mege jeb kurui
2: Amine studio.
0: Chamege studio.
2: Ile go ti do na ta cha se mine lu che che waso.
0: Ko ngoi ka pesa je kru in yo.
2: Ago ini.
0: Oi.
2: Gele ga gele ska ru ti waro ba gele ka la go ma lu da re ni ni le ki ta bu ni ta ku se mine lu che che waso area.
0: Ka pesa.
2: Ago ata che ma shabik tu lembe tu ta karu ni en che che waso area si.
0: Mhm.
2: En support ne ba ma ma. Mhm. En support ba ma ma. Mhm. Ma ya ga me ni ni ta ti si a serem ki go sa.
0: Oi.
2: Negoci go meet a machine number of again.
0: Uh-huh.
2: Why see that when we are meet a sound of over with me?
0: Mm-hmm.
2: Come back, have a chat. I get me to be laid and good, give me the guy in a good. Come back, have a two will.
0: Wait,
2: what about the engine to areas for met on this canines have going to.
0: I
2: don't know any, not on good and out of any to Mulot.
0: Uh-huh.
2: I said, come back, have a two will. I mean, direction. Kosu kabiruani 0742 232 1433 0742 232 1433 Taka ti masha kuchivin kubata star tuvil jabata chesam. Kepeje te mata chesam diye tapkarin di kitwe sharam.
0: Kongo kabisa. Aya kongo ijeb krui.
2: Longo una ne sharam.
0: Aya kongo missing aya sana sana ijeb krui. Sa ko na isewe chako babi tu tapkaroni. Hai ya kasal ni kita setai engyu tok pasti de dai ke sako ranjo tamanak te sap status 74 as ka gimin nambon sinye jita ne gure Elizabeth chamu gure Elizabeth naga to gure Elizabeth to gure jita Elizabeth lagi ni resavi ko namane no mingi ki gure jeto ngete jita gelein ya ninge nge nge le Elizabeth ko shonga nugu se ko ngi tul golong giro anyu niki kure Elizabeth ko ngo ha Elizabeth ko Elisa ko Elizabeth kai nu te giso ka ka mon ga sake chobun gai net ko mi awon na me bi gai nu ti jata ka ga ngu tu nga pokarar na kana men gai net ke gure nen potin ngu potip ta ya status 74 ash number one, dengan saya korang jawab ini. Oh, kakak mana Elizabeth? Elizabeth kakak nyuruh cikai 500. Kakak mana kakak ni yang kita kainet? Johan kakak kau cik 450. Kau kau missing. Aje tanya kikure ngah, kikure Dixon ni. Akhirnya Dixon, ini kakak kau cik 500. Tapi ni, aye we we, ni aje tanya kakak cancel ni ngyo. Kalau ini aje tanya kikure ini. Jackson, agile kai nyoru ntetu tetap chosi magna lagi nyoru ne, lagi ni imewekwa in bracket chosi. So magna le ne nage nyoru ngola tagi esha kekun. So kira ile koga kai nyoru ngoli ne, kungi nyoru kile chenin ken down dung kai kabisa mami ole isore. Kasa ni nyo star 274 ash labatago do get number one nguni star 274 ash. Toma daga shek kidogo kegar duka ni kasarinyo. Toma amecha kwa hitiko nge daga shek tamano. Samunga unu la nyurunda ipichu. Agi para inda inyo. Pika yek sinyen cha chenge. Pika yek cha chenge. I need two people only. Amecha ichab chapito. Status 74 ash. Amecha maunu lagi chengta ipichu. Engte geshe cho. Ngo itake beber yaad. Pas kasarinyo. Status 74 ash. Number one. Amecha yebit. Amecha yebit. Enyu kijenge chita agenge netom kote sokoni kikoji 150,000 kwa le mitambo anangiyo agun ko basime ngungi agobirun customer ke asoga shina kwa ke mangena limwajini ne lakini kweka ijutu imegen shoile melo itu ne sime ngunga mumara koinye tai kweka mwaka ine ngungi koinye noto ke pichin sime chita le baeng ne kijenge enyu kikoji 150,000 ko jijaka ko nyosokoni agotoma ko nyorki ago inguni to minyoru bonus to minyoru kongeten ka bachosi imi kityo yani umecharibu lakini uchapata sasa hii ni wakati yako chita ne basomogi kijenge chiage tukul ne kasata nyor bonus inge ni inguni ajenge bichoto kai sonde ke sektaman ka sereniu entai ke sektaman amaje yare rinji tukul namsi mengung status 74 asha giwe duget number 1. Yes, status 74 ash kamu una legend jutu do get number 1. Jutu do get number 1. Woi. Wahye busurek ijaga kicongkat je korom itu ya. Kami kan kita bela jaga ini. Aku nombol jualan naik as busuria. Ini lecak tu kunci enggak pikir cita pilih juga gigir aku nyis ni ker cita ini ker ya oli mama je aror mesin lagi ni tahu yang naun aju tu ingat ni enggak pikir pilih juga ini tak kau no mulu cuma no eh nol kat tempat cita kau pura gila tu lagi uang tay kat tempat cita kau pesa kau ini senyeng wa status apa di bawah itu kini nampuan mana tu indah nara. Wabarga aku suregu karena botong ngobak.

0: غلط جزيرة رياتي بچو هي قد كجيت بي غتيرة ري بچو تاي جون كو سن كه جيتا بوزرا بي لتي انجريتينس كل ما تا ين جيرين كي سو ان دارو چمي غير بي چا مين ان دارو كس هي لجن ني كه تو ان اي نه لا تگي كه بوتلو نگنه Kalau jadi tangguh nain, mahu aje Arab ser, ya aku imagine ni mirip Arab samaun. Kalau in characteristics of possibility pasal, tip tahun jadi tangguh nata. Ginyo rumah tenggoroi ke, coba in lagu ke, ne uni lagu ke, coba lanjut. Ya, kena mama mentani sama lagi ni sejui. Coba saya kena kamu aja, tangan le ngi karakteristik cota. Dunia ini mampu. Lagi ni sesama tak lihat tak kicua. Kau tuh mimpi bayar deh. Mego nu kau tuh macam deh kau tuh kita pun enang kau tin coba in sabun ni tenang kau mego. Mai aja kau pesa kejengunin pusurabilite. Kau sahu gitu jep kau deh. Jelejen kau kimi jelebutano. I kau itu iten. Hama nam naga. Kena mama menipikan mako. Ayah. Status sebab difokus. Tapi mimpi kau macam macam. Tuh mada kau siangan kau seni nu. To manyoru cita naga jini one to ta jenge bi kayang jukai star 274 as number 1 I want the people now eng dai ge sejo angwan joga ngeta mai ta ge pe beria to ya ne maun mana maun ma mangen ngale ka bai she sinyo star 274 as number 1 kuja sai I'm looking for you now it is your time to shine yes whoever You targeting kita sejalak cuma mana pun sekali lejengku nanggil le whoever, ati itu siapa? Whoever ni nyone? Dia bela lejeng whoever mana? Status 74 ash, kan mualmu ini guys, mualmu. Abah tena, good morning ya cion, good morning ya cion. What is the difference ya tofauti? I need to understand to I don't know. Cita lagi gue lagi metang kau limpa kau nain.
1: Wei, arasiran.
0: Wei,
1: tungsi punya tu kiri arasiran.
0: Ang noge nama, kau tuh gue cuma bilio.
1: Kau lagi.
0: Wei.
1: Aku
0: ini bete ya rasanya, macam virus kamu kita
1: jadi kita kat tegur. Aku ini
0: kan, kami
1: jadi makan. Eh, kaget ya rasanya. Kuan wasta rasanya, kalau macam virus kalau kita World Cup, nombor woman World Cup, esok hari dua game marahin.
0: Oh, usiku.
1: Eh,
0: sini aku naik sewa again. Kiku re fanso atau aku usiku, suku kau lese nak kau tak?
1: Ya jadi Omi tuan, Omi sih dah Omi tuan itu orang awarat, ni baru aini. Muka agak begitu ada kuota final World Cup, ni bawa woman.
0: Eh.
1: Arbi aini ni rasa ni Omi tengah lega. Singgah berjuk baru sikit cup Omi korlu jadi aini sikit cup. Cerita sikit, waktu korlu Omi aini singgah berwe.
0: Yes.
1: Tiga ni bawa mungkin ni operasi ni, kau nak ni?
0: Aha.
1: Waktu tu Omi rasa sikit tim jitu, berjuk baru noi.
0: Woi.
1: Asal kita tak korang jutaan ke asal kita nama kene, ngan dia kene, kita nama kene, Brighton Cup.
0: Aha.
1: Kau guna meter ni, kau tuan kau meter kau Brighton Cup, kau kau kau asal tuan, mana tu boleh mana ibu kau tiba bihol, ya apa gini bihun bihun ada magel panu, arah sini.
0: Kalau miata gini, lepas miore.
1: Ii, kau korang main. Ii, mana kau miore? Kita baca begini agen, buat apa cintai? Kuerai ini ni, ingat mana ada jenis itu orang kekir kan kalau bual kabin dah, kibar jika mungkin rai ini kan berun, ag nak kiri ya, ag esok nak nyir Morocco, at my teamu, arah sini, mana sih orang kerja jenis Morocco?
0: Yes,
1: ag kau tahu tak? Ii, kau kau kira nak apa tu benda jamjun? Ii, kau ada buat arah sini ni. Aku sahun macam siapa ni tu? Kekan tu tenaga kita minum bang noror jono tinggal nama kuat apa ini? Negeri kita abang ni kita arah sini.
0: Ngotip sahaja fanso, kau coba ngalejot.
1: Eh,
0: Kila mtu na talanta yake. Una daigo dana na tagleni nuruno kwa wake mpira atiko akanye kwa goli nguna. Na talent ko lasis. We. So ine nuruno kwita ke beria ta ko to manyor bi kwa gajini 150,000. Yani amutagi pesa nirudise. Orang itu, biar kita orang demi kau jitu, naik kau jitu, biar kau jitu 1,000. Rojas kaki kau jitu 500. Helen kaki kau jitu 50 shillings kele jitu. Wake, ira Helen. Lep tanya nama kat kau kau ni ni rapi ni tu. Ingi ira kau kau ni 50 shillings. Iba ishe ina ille. Wake mampai aku ni dangerous. Emu cinyoru 150,000. Try again. Come up again. Yes. Come. Status 74 ash nama kat person ni tu. Ame jau atesundai ke shengmut, tapi ni boleh semuta. Ame jau atesundai ke shengmut. Dari ke shengmut kecungan ini, kau yang mini jodoh. Status 74 ash, labat aku duget number one. Sai. Status 74 ash, labat aku duget number one. Tuan dekasi. Gorom, tahun ini.

korom tahun ini metose lagi don menyewe kali korom tahun ini bana ya sole ni age talenen go jeb sirreting itu aya tu da kas status 74 ash dakika imeisha kwa chenge bikaeng ako bichi tage ke kitcho ako bit mutu moja inege oye wewe go choriren je number 1 anyu go choriren je number 1 oren je tanaga ko bita genge kitcho ngan eiz regure bestas tam ge besto besto ameenda na pesa 150,000 kwa mcheso kwa hiyo na mana hiyo imi neto minamangu tinyo haya so what aripe jita genge nyuha gheer kutkuto spiti ngoma pit ki nakte le jita rapsar mnei siri azime jay nakte agutoma kopit rabin jita nebe rabin kite jau olika nyanyo ayanyo bak status 74 ash number 1

0: Ay, hasta tú sabes, fue así, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sai sa kolga ko ba talaga sa tisigis? Kilin sa tisigis? Ay, kanya roga ko bito. Tami ko yung kilis sa bitis. Ay, yung fate kayo ka, 40 shillings kilis ninyo. Fate, hindi nyo na ko yung nyo na nata. Yes. Ay, kanyo orbestase. So, guni. Yes, joy. Chita negure purity. Purity, purity, amenda nae. Sasa, usjali. Iko apa pesa ten? Miu, guni, amete kape number 3. Status 74 ash, ya na inge teche changa kibwa chimingu kidogo. Number 3, mbusi jaba 20,000. Yes, amete victor man, araga araga. Yes, amete kika ege ni ako kuite saa kumi. Yes, victor man. 1, 2, 3, imagine victor man agunyo raga tukul 20,000. Tatia, jabambusi sinya ni alengoror yet. Kok apa ya money alambusi? Iwe hotel lagi te shan mbusi ya 20,000. Na ulisha watu wote kwa hotel. Koinyege, kongi ya money ya alnegi boy, koinyege. Kinta unsi mecho magite benno kot kele pia lembusi na mebi ale. Kaine kwa mbusi kitio. So sina me meti le kwa mbusi. Status 74 ash number 3. Maingasti. Wape muti ya kwanza? Hakuna mtu. Ya tu kalau agen ni kota kau cuci kebi, kau ingat nyawa tu ke? Garo cipta negi gure songo, engkau limpa kap koro semuanya we songo.
1: Tapi ada apa nak dulu?
0: Aja mereka kapisa.
1: Lena ni tu, ini koro makin direct koro.
0: Imi kewan cakap sah agen ni engkau negi peras tu engkau lah anak kuenda, anak kuja.
1: Ami koro mungkin baru, ami lagi baru ini lagi. Ami kewan sih, ami direct tu engkau ni tu, anak mana kau ini kumpri.
0: Kone report na tanguni.
1: Kone. Enguni go mi final line.
0: Aha.
1: Tu yo kimangora.
0: Aha.
1: Agi kuine.
0: Mhm.
1: Kaba ni sanga dam tum ko wi riagi kuine bana tere.
0: Ka go gimit ko masta ge tuku.
1: E gim age tuku mama te gere bena ge tuku goldi ma age tuku nam ju on te tu bana tere.
0: Aha.
1: Guni geng malah lagi rot siang kos jaga kita lagi mesimu MC ter MC le naroti je.
0: Oi.
1: Ogor lagi gora mesimu MP. Lepas permission rot mesimu ada chat kene. Agak berantai je jangan kata sejami je nore tak kira aku itu kata sejami je naroti. Aogi expect ni gua bawa untuk kita jangan kata sejaga ni raya oleh kapisa.
0: Iya gua ngkui kapisa.
1: Kini ada kau itu nak baru beti nane itu kata sejaga kita ni zaman di red pun kata.
0: Aha.
1: Kau, aku itu nak baru ni, sebenarnya macam tak.

0: kararan any kabisa ara serem kongoi tain olgin tuguk tugul ara serem bosiek koyomu
1: korom yatak
0: kararan kabisa akere kelach bosiek inne chon chutam kobo west ara korir kanamgee kabisa lakini sai komami murwa dugira ami ruto nguni ami olekotokchigee olekibore sabana nyaotison oli olami nguni lakini amito ngiboi ami sabari
1: imito
0: kiboi kolele kityo amakchini chemiai kityo birik ab mbiret cheboe murwa dugira ak mogondo amakchini chemiai en ongen ole tesetai nguni we arap seren nibuchi komami ngala
1: Haya, kongoi mising asante sana. Kale huyu anatindoa report Kokosit Junior. Kale jaso kuna report. Kokosit Junior.
2: Hello, Rafa.
1: Yes.
2: Ini tadi kami kita nyawa ni resolusi tu. Mereka kasih tu pun kita tertawa yang second half. Kalau uang kan nyuruh, namun kau tinggi tu tuan kau mau. Ah, negara tinggi tu jangan jangan kita nyuruh uang kau tinggi kehi ni. Kau tak nak negara? Abi rasa kita nak resolusi Rafa.
1: Makitab cak kita nahu nata, bawa kau tiarin ni apa ke? Tiarin ni sud kelak parak kolen, kau tiarin birat kau macam orang degol. Aku mita pun bawa aja sini. Hei, waktu anak pendam birak kuli, poli. Haya, teman melina kapsa kau bayin, kau bawa maraton, kau balik jam jam masuk si lapat. Singgi cemil lapat ya gini, ingat nama tak kena kok jual lapatis, itu under mitas, agak cabet, abet kita orang ni betul seposa, kami siabi ya tiang orang guna orang lejar na agar wayang itu kengon tiang orang, mahu je, kemana ya, siapa guna kau, ayah. Ira, kira itu lagi. Kira tu missed calling yang kan? Nampak kan? Kira tu missed calls ke jorutin? Lagi ni kira sokong ni. Kira 174 as. Kira kapa kapa tak kan? Sek macam tu, mana orang ubi kira kengen sokong ni? Hamutakin busi. Orang itu lagi kengen lagi kira ngo, kira gres, gres. Kalim bayar kalian gres. Kalibi leci gres konyo. Gres kaki kau, kau aja 1000 gres. Kongkai nyon kuresinya, kongkai. Agar choice kaki kacang nyon 48 shillings kele jitai wake soko ni. Cebet kaki kacang, hey, nale di sana ngara apa 550. Orang ni Joseph agenya kaki kacang 300. Sharon, kaki kacang 700. Ayah status 74 ash nama gak pasal nyon, kimi tu doget nama 3. Ame je gil je jitu. Nataka nyon ingkia sai. Mita kita agin deh, sai bonus. Inya manfaat aku ngangania. Menyata batik aku ingkia sai. Sana inya nato mita sogo ngekecengin kapesa. Nato minyoru kecengin kapesa. Nato minyoru bonus kecengin kapesa. Wana cakua wewe naku mupa wewe. Status 74 ash number 3. Iroh mano? Mami jin aku ingkia naga. Number 3 status 74 ash number 3. Dakika inenda. Kuenda status 74 as number 3. Hey, ganam si mana kenge kicungan? Kau kau tu missed call aja. Oh Roni tu missed call. Tu missed call.
3: Where dah sereng?
1: Woi.
3: Aku anjir, kau mana gula tu missed call yang sana?
1: Kari busana tu missed call.
3: Aku dah studio.
1: Cuma ke studio?
3: Wah, magit nyala. Timit netam gebiren en weekendo.
1: Kagoro mi tu weekend ini tak ada tapi kau bisa kau jalan.
3: Kau orang kata igor tau, ainga kau nama igor tau yang guru aninya.
1: Eh.
3: Gelecam igor tau, gelecam mete lagi.
1: Eh.

Agamale, tieni ko papi kay gure sangak jatuan. Ngin ni tuan ko macam tu kun jadi macam cek emba itu kun jauh jauh. Lagi ni mah fast ball, you don't care. Ikue ikue. Satu sama di bawah kata dia ni orang korinya. Aja kita buat ni tunggu lah jep kon dateng yo number 3. Toma 8 minutes pa nama miji naga aku ingat. Agar ini tanggung naga aku ingat nak ikure ini masih. Kaki kau jep tisu lingkele jep masih. Wake. Kau nak ingat lagi kau ni jep tisu masih. Kele jep ni wake. Kau nak lakukan kau. Cita orang ni Simeon. Hehe kata lain mami. Kau apa Simeon? Bukan nyon Simeon. Mana wa Petero? Tenang kiki bangau Simeon. Simeon. 20,000 puan lah. Imenke kau Simeon aku say. Ebu angkalia. Imenkan cuy lemi o nani. Sita jutu rapi ni ke? Imenkan kau ilenin kau sokonya kau mahu maro message. Awak kau nyom message ni boleh embes apa kau relaxan. Kasi ninyo, ame jabi kejo tunggu ni, ame jabi kata angwan, yung tega sejo tisap. Yes, kiko aja po na, status 74 ash number 3, yung tega wato changa mungkin number 3, araka-araka. Yes, big cho aja ngayon, kutkuto minyo rugi ako yung kunwang ete agi nam, kimi say sokol sinyan, kimi gebendi say taman, kagimat kailanda kaya pa sa utabriga, nguni. Yes, chupi kaya piko lanyan tega ito pa sa utabriga. So, eto, kutu minyo. Imagine, jago sokong ni singgih bendi kelanya ke bendi South Africa guna, kau bawa ten panda. Ee, kau kekaga makan register sokong. Mumak register apa? Kelam itu ingi apa? Kamu uce ingi? Utaacua, utaacua. Apa cahal ke jaga muka? Kita sih nengi swailio. Orang istri bin gaya kaji 47 shilling kele jitai wake. Sosti bin guna. Kau baru kau lembih bayi saya jep kau dan engkau setib, kau engkau anjuran setibin, kau engkau, ni hanya so, guru cerita ke, tega sih kau rencana berindi, status 74 ash number 3, guru ni fancy, yes fancy, kau kau nyuruh cik fancy bana 20,000, so ibaru kau le toh ma 3 people begaya ke, 3 people ini tega sih klo, aja agi ni coba kesenggal leju, lazima. Imagine kau tuto minyoman in kau gelel kape samu isi. Imagine ni nak orang lalu kau ngeteke oleh kain kau tenun. Aku tuto mip kau kau utetam kau tagen gay cium sokon. Raw status 74 ash. Kau lagi tahu in mau ikut poli. Namzi memang gay jelas. Status 74 ash. Lepas tu kau duget nama gak berseniyo. Lepas duget nama 3 ingguni. Kuja nama 3 raga. Kau tuto ma istega ingoto. Status 74 ash number 3. Ini lengkuno kaki wang kebe bertanya. Kau kau ingin kebe sahut apa orang guna kau kebe tuku kalak keter. Kau mami juga ingin kebe ini. Ini inya kengen tu mami kini kengen yoro. Engkau kebe bertanya. Haya. Status 74 ash. Status 74 ash number 3. Tuh mami degas yang mudah tuh mami biksu mugu. Aku bicara tak semua ke agil lagi jengi biksu tuh kau nyorki aku ingkuni. Orang ni cerita netai. Kikure abikail. Kau kau missing abikail. Abi, asante kwa kukucha abi. Wewe mepita na pesa mingi sana. 20,000. Elbu sirin. Hey. Aya wewe. Aya wewe. Status 74 ash. Gista. Yes. Tenga. Gista mwenyewe. Wagwan. Wagwan.

Ini lagi buat tua, lagi buat tua. Tuh nalar ini enggak apa kali ini ngerti kayak enggak lah. Lagi ini kenyosok ini korak sama mohon kia tak kami jam. Status 74 ash. Nampak teri mati kenali ye bayi tilam macam mana ram serem. Lagi ni nyu nampak teri status 74 ash nampak teri. Nanti kat tu jangan mungkin nampak teri sai. Sai le nanda kumu pawai history. Hey, lima yang kau nama neno. Airin, baik dia tak kena kau lain, kau le mimi ni ke kufa. Usuk uja kau nesifu. Kau le mienya cai wa betu nakame. Kau le cai wa angguni. Kau istag impression kan ne asa paikci. Aleman ne magen kau baik dia ni. Kau le ruto aji jita kau tak kau sabe. Kalau mama kan muda agak kuat, ya gaya itu gaya agaknya ibu sukuli. Kalau ini orangin, kalau betul sejuga wad defansan pinggir bebor tersugui sih. Kalau nak tagi ni, tayin nak tagi bein, kau tagi itu eskari. Kalau kena mage kijutein, kijute, kita mage peradong guna. Kali itu senapa ngkufu kapisa. Agera ingin ini lagi juting leto lagi ente mau gue apa sa? Kalau anak buru tamu sih kok. Kalau ata ya ni kalau jijik apa sa ko my life suit ko sape malia ya ni kibunnya lila. Tapi nyu kijute berado. Aiyah mani, cemani kalau cem jita ko tak ko sape nani. Kalau cikap tu, hey tanggemu aku nak aku speaki we. Kasih ni tu, macam tu mungkin sekian orang logo yang kape mete. Orang ni cipta naga kau ingat kikure Francis kau kau cipta 20,000. Orang ni cipta agen negi kure Richard. Tu macam cipta agen kau cipta kasih ni. Jadi penting sekian orang logo yang kape mete. Ah macam ini cipta agen tu kau nego setenyo rujuk ponda. Kita itu tu tiada nonton nebain. Kau macam juga bejapain South Africa. Ameje iju tu kekontra bini. Tunataka tufunge soko sehemu ya kwanza na pesa. Kila mtu apate pesa. Status 74 ash duget number 3. Mwenye atasikia hii na afanya. Aya. Bahati ni yake. Status 74 ash number 3 kasa ninyo. Kamu hauna na mama. Kuma logo itu timona logo ikape mete nwa kinda chapa saita man. Tapi kau bateri kasih niu, kerang cik yang guna gaya South Africa. So kau ni kamu alai, kaya terutje tameja, kaya bertanya tay, agrabi ni kau jorci gaji tu kau langsir menu. Kau tu minyorugi jutu number 3 guni status 74 ash, kimpia duka number 3. So lo ngasunai taji pesa.

0: Saya tak mana bawa kau sekalian cita apa kalian jingga serta itu nai logo juga bermeten engke nuginda ni semua nuak kau ni cuma melim. Kau mahu kami segera tanya bawa itu dan bawa ini ada bora barasa aku lini halu engke bagi engke sih kita baru rem. Jadi betul mungkin anak community forest association CFS kau nampak yang engke sergali segera betul mungkin kau rasa engke nai bawa gaya. Kau itu nanti bawa pagal le sosom engke pagal ni bawa tu mungkin engke mohon amai tu kini tu mungkin tablu busuk ke tu betul aksa sosom agak yang. Kami ini agulah, ngatu cipta nama ribu seta, agak terlebih nanti nama tu mungkin coba kini tapi ribu seta tu mungkin lah kori bayi bayi cipta nama bagi engkau sekarang coba CFS engkau penuh tapi tu mungkin kawan ngatu cipta nama bel seta agak ni mungkin nanti nama tu mungkin coba imani. Tetapi egarta ne bawa kaita ne gigi kaita President William Ruto cipta ni calon Ruto engke mengerti demite engke count ne benar oke kebe pertama bawa Kilgore sem anan kaita takandu egi jawa tak kejangi coba emoni mising kau demite engk sergali coba takandu dan bawa membayar kejangi engk senate arun ceriat menistan beri setap kali ada nangka bener sekarat nang beri setap kali tengke menteri kipcum mampu komen lebih ada President Profesor Abraham Kidura kindiki engk perlu takandu egi alaga. Kita kalian jangan jatuh keluarga kami meeting login dah je kait tu aja engkau sayi teman bawa kos kalian kita tu siapa keluarga juga engkau login dah kita sayi teman agak engkau meeting lagi untuk pandan bawa radio.
1: John kuga keluarga kami meeting login dah entah cakap.

0: 374 Ash College in Kitongan, Kakitaune, number 4. Number 4, 25,000. Jabamarako, Mamijina Gago Indian. Mamijina Gago Indian. Mamijina Gago Indian. Mami, 374 Ash. Anan Kao Bagalin, Kalangamanga Tonege. Tao Mianan. I get a big in a mebig. Mebig. Patuako. Orange Big Jamaica Langarita bin Soweto Express. Bernard, eh?
1: Razo.
0: Oi.
1: I'm there.
0: Kongoi, ayah kimnya no?
2: Ia mula anak serem.
0: Macam mana?
2: Negeri lagi mana? Mereka ni gay tizi rasa kita mara serem.
0: Mungkin asal nalo tu.
2: Eh?
0: Sama sama. Hanya harap untuk jangka muka ni. Angkat tapi kalau kau kaiti tu missing, MC terapat.
1: Wei,
0: ada apa? Mas, mai as, kenyo bes nami. Iya, kau harap kan?
1: Macam dia tu harap ni.
0: Kau kau pun bi kaya ngucu kendo, kait titen bi kau belah tak kau lekan dia.
1: Ingat lah ni kau jita mikrofon. MC Yodi nyokip present, dah kau niat kerja. Kau pun nama tuan mikrofon ni, nama kau harap ni.
0: Kapisa, kapisa.
1: Kita orang nak kita orang mau kau kaya mau harap ni.
0: Oh, nata.
1: Bye-bye ke DJ nyon.
0: Bye-bye kapisa lap tainye ne mang na le yu ne korage.
1: Ah bye-bye kapisa bye-bye agan ne ngoma nyon bagi sitter aga mita banda abret yo go so ti o endi yin. A endi bang yo nyano ara bere ga ita bem ji na ge tembian ge tembian.
0: Uno ata.
1: Ni ge ji na ti ja ino ya bu bu no le nan ala dara abzere mge la nyin de ge nya enge. So lo bi one big two la abzere agi le ge ge be go nyan de ku ter ge re bu. Agi de wa no bye. Nampar yang jugu aja. Kau ini tu cukup MD tu lah, bah. Mereka yang kesusut teriak. Kau kau izinkan.
0: Do tarata kita orang nama awalnya jah. Ngan kita ni kau raisin na. Hanya tu nak jat. Ada guna yang awalnya cukup aja. Ngan kita ni negali mah rais. Hey, zaman ni. Agak leh, jitu sokoni. Kuna le dia pa meko conference. Oh, mama chemu ngulimba in nyambuko. Mama chemu.
3: Ara sere.
0: Wei.
3: Yo, ya muna ara sere.
0: Acha mege kabisa.
3: Amu ne la bangi tesi.
0: Acha mege ke tesi.
3: Ata gaza le ara sere.
0: Wei.
3: Awale. Ah. Le ga am go se gra in ara sere. Mota mo barane in
0: I'm going to go to the house. Sena kaki kau aje 500 iraman sena, daga mainyo gunin, daga mainyo sena. Orang ni cipta negure Alfred, Alfred kaki kau aje 415, daga mainyo Alfred. Aku kau ilang karet kaki gunin 500. Lily kaki kau aje 650 iraman om. Orang ni cipta agen, iya we cipta negure Juliana, kaki kau aje 400. Angginye, ame cakap sena nyungwe cukur lemi. Ipa kuwa utiet iju tu soko ni status 74 ashe agameje jitu kul ijil agiwe duget number 4 ole mi marakwe keba 25,000 kwa uno otis status 74 ashe we duget number 4 sai

0: Ya sakani chaget kani chaget ka ni tuak chaget sekto ko lungu na ngana le ka obai bai tu bikyo jam me thin no ka pisa na kani chaget ni te ko ra ko lungu me ta jing nyuai ni ni te ko mali apa ni ko mahali mali apa kuna mali apa yo yo kas ko ra ko kas ko ra ko ye sapo sasan jo ra yang yo te Tus ki meju. Wei, menyale pi ga isi bits. Ske bas. Gocha. Kai karo, kai karo ko tau ne agdo. Kas ya tau.
1: Joyo.
0: Kas karo. Kas bujo.
1: Oi.
0: Ni macam ni ni mampas sahaja mule ni. Kau ke relaksan ni gear mana gitu ngan kau.
2: Wah, status 74 ash number 4 kasar ni. Aku ni perasan ni nega itu tunggu ni arah araka. Orang ni cipta naga kau nyor cikai. Negi kurengo, kikure Joshua, kau kau missing kau bata Maureen. So tamet cepi kata pik somo kicai kasar ni. Ungu itu kau lemi. Amet cepi somo kicap cepen. Nataka watu tatu na mwenyata ingia anapatana na bonus direct. Status 74 ash la patako iduget number 4 nguni ama agiger. Oru ni kako biti tage ni kikure ngo. Kikure
1: Petero.
2: Yani Peter, Petero. Kako nyotike age na 25. Sota kutoma biga yungu. Sasa nataka musindikisa watu wawili. Na unesa sindikisa na ikuwa wendo unapata pesa. Yani muji ya misi chota akweginye noto. Utaretu wa jiji. Pijua yengju, magat konyor cikai rabini ko. Nyangon ko memang cikai rabini jauh takiinyo gitu. Status 74 as lah, patah ko itu gaya number 4. Yes, kuca tua takam utak yo pesa kuca. Kuca mo, kuca. Kuca, kuca. Ya tu ko lang kanam si Mosek. Kanam si Mosek yengju. Oga ko pek tenda ka bayin. Pahamel so, ingin mo itna. Aya. Aro jita negi kure Rono ko limba kiptenden mwenyewe Rono Chambo
3: kana si mwte kinyo kwa hako kiptenda kubayeni
2: sasa wana nweka nijisike Nicholas Kiptololo mwenyewe yes wato wako tiare kimining
4: we paya nemye
2: nemye
4: Umen de sake tayang kuyo tinyi.
2: Ye?
4: Umen de si kuyo sake genta.
2: Ma te se jagi nye kita sinra no kita kita se sin sake gimen ngui aga yama kuy ni ga koyan bi ko le ga yama.
4: Ga yama ga yama kuyo ta wes ta mana ni ni ko nye ga pesa.
2: Aku la jena batte sab se nye web sta.
4: Tu sabu? Aku e ho gi lo na ma tun ki ta be ci ta ga.
2: Amigo mie.
4: Ala ji bi chuzo mogi tiyo.
2: Yes, labateo.
4: Me na na me je kuren je jabaso.
2: Mhm.
4: Awe choja ga pero gu cho. Cho na je cho je cho ne lo.
2: Yes.
4: Adi je chuzo na da bi de.
2: Mhm.
4: Na jen po me.
2: Aya.
4: Pa gori de. Sakto gol.
2: Yes, sakto gol.
4: Routine aja nampak number of freedom is coming. Lepas cakap minta, ni cakap mungkin nasi cakap minta.
2: Aiyah, kongkong missing. Tanya cakap hello, kita negurai 90.
4: Eh, arah apa?
2: Woi,
4: amun eh kita siapa niu?
2: Jam berapa kita sihat?
4: Oh, dah amun naik aja lah anak.
2: Eh,
4: lepas cakap ni nere wap ni yang kau jaga blog cakap ni. Lepas cina tanya cakap mungkin ni apa sah?
2: Eh.
4: Aiyah, waktu tu ya, nyak Julian nama we. Waktu tu Julian anda itu apa sah?
2: Aiyah, kongko ikat tua.
4: Ni buca ina lebih jua semua.
2: Mhm.
4: Atau ni Julian nak orang ni mesti saya zaman ini nak. Soalnya aru tu nama kita guru jara garawan.
2: Woi.
4: Amal jadi tu ni le, wujud tu mana saya betul dulu.
2: Kongko ikat bisa.
4: Dia ni kawan yang dia aku no.
2: Aiyah, tu yang dekasi. freedom is coming tomorrow. Tendo na kasam kongana kasam niya tendo na tanda ba in Sarafina freedom. Status 74 ash kasi niyo labata ko duget nambanga pa labata ko duget number 4 lagere kato mabiga yung unyo jita raga ko ingyan koroni na bonus menda Ya, sagere jita naga ko nyur chikei. Jita naga ko nyur chikei ko jita ne kikure nga. Kikure Josh ka nyur chikei. Aga jita ne kikure Yunis kongoi missing pika yang kuna tano. So, kita nama chikei ka tano nyo. Ame chikei pa ko duke tano number 6 ngu nongi jero kipa 50,000. Yes. Nataka tulipia fikete nyo tumekalia. Kwandege. Ame chikei... Aku kira ni siling kata siling titam betongan status 74 ash saruji tu kultu ke nambal longguni yes kaki namno toki aku muthi nato pole aku kuita saite mana agenge so usi celewe na usi seme wajah ni relax ni tanya kama karibu inaisha cutungku ni kota kami beraino status 74 ash saru number 6 status 74 ash kaya tu aku ke number 6 guru anggota roji anggota agenge gitjongani cita anggota agenge ini agen. Status 74 ash number 6 nani atafungua hapa yes ngani atuaging nyo number 6 akhir kitongan present number 6 kejero kiba 50,000 present go timi tayin isubita tutia na baso weto express ko manyalu kapisa may ingyan duke number 6 amu isin kete bungo nying tabanda mataban imitin dege itori. Aku guna kagoh itu para indah negile ni, kimeja jaga tu kul naga tepungan kikaji 50,000. Aja yang bing mood cakap aja ni, aga bing tu kul jengjan ni kikaji ni. Aku draw ni kaya gitungan ni cuma kaya gitungan ni random. So ini a random, jangan ni mana saya kagoh guna negile jauh random. So amun esgai random, agai random amu agile cang bing cakap kul lain dek ini pas Soweto Express. Ko magimeje in cake specific in jero amumi jitu ko la gajere ni ke la nyu ni ngele ji kitongan random ma ge pigen kitongan ping mut chege butti kitong ko pigen machine go buttin ko no ko ngo me buttin ko buttin in bonus na ta kita na me jam maun status 74 as la patako du get na banka pe sai oroni jitu na ga ko la pat jitu ne gure lili ko ngo in awa wa to ko so ko wa ko in kwandege oroni jitu age gure Joseph Petris Kilbat Anna Victor Jackson Robert Dina Kobota Richard haya pichaka ko injen jonguni sai chaka ko injen kabisa anginye na to mingeni oroni jita age kigure maurin kobata jebe pigayen jonga injen guni iro kasene nu ameje jutu status 74 ash number 6

0: Theatre. Naile karibu bonus. Kubwa chine sirege enka satana tai. Asina jechang. Iru techu website nebo www.mosadbet.co.ke. Ana nyep chito dutab ne atebwani ataj uririo sheg omite na webstar korire. Usichese chini. Mosadbet. Naile uririo ta betting. Kina itoy. Urire na gutotiet mayanat ku urire chinet to mogoit kenyi sikta manak sisit mosat bet kut nye cham chinet kubun BCLB and license number nebo BK 000 1188.
1: Hai ya kasi niyo kita sa taing nyo dege shaka ko arta magagenge chaga ko batay tap ko chay site man nebo koskoleng aguate sa taing lejin kichongan kasi niyo ngoy chokolo leimi keri leke jo tunguni Sogoni status 74 ash na bangapi duget namba lo duget namba lo ngiringin biju na ngiringin biju roni jitana kagi kaji bonus ne 450 jitani kureana Stanley kagi kaji bonus ne 1000 chebet kagi kaji 400 Musa kagi kaji 450 Ellen kagi kaji 40 shillings kele jitai wege Sogoni Mary kagi kaji 1000 haya agimi yone to minyo chutua ragaraga otu yak bonus chaguk so kasane ni wameje chutua ragaraga nyo Nataka mwenyata kimbia mwenyako na biti. Yes, sameje kepe ni yako 50. Nataka nukupetu dakika nane peke yake. Kaya hidroi, kaya hidroi noto. So ndeke shakisisiti kutimi yako tukutu mijutu hidroi ni. Iba atarein. Duget number 6. Status 74 ash number 6. Ameje kasole bendi tabi kakbo naskitu inege yako. Ako hai noto ginyo sogoni. Status 74 ash number 6. Kasone niyo. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 yani mami jina wako juta kuinguni kengalali mami yanko takenge hakuna mtu wata moja jamani watu wameendo hapi status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 ngoro jita neto mko juta status 74 ash kimi getarati tuku kemi sogoni agere nguna negi neto mke halde posho mili negei Tap kwa batanguno, kebwa chikikure sosa. Ata unguno, agir wak sosa. Chejang. Lakini magi chote kwa sanyo, kongi nyo number 6 nguni. Status 74 ash number 6. Yes. So, agetukun lejutu nguni ngdege se joga ngete, dege se tisap joga ngete. Yes, ko bonus ni ake. Kuka inyo ako to minyoru, pa ishe parai ninguno, kwa iku onofa negarara ninguno. Status 74 ash number 6. Number 6. Araka-araka, kimbi araka-araka kutum kekeri otok Status 74 ash number 6 Hakuna mtu ameingia ba Hakuna mtu ameingia Yes, ya tukuli hake ni Kwa namsi moshe kabiki do kutum Majunde jitienda hake nyo Jita nekikure nga G1 Yes Wey
2: Ile G1 kongete ntara jemane
1: Yes
2: Nana last me tu urang di Malaysia kira riti, as me tu baraya me tu mari, evalin, jamulaya tu kira tapi
1: Malaysia,
2: tu bawa truk tak apa, langa apa, nanti tu cuma jamal lagi, tu apa langa ni jamu, saya nak tiwa nanti jamu kongkoi ya.
1: Kongkoi kapisa, kongkoi missing, jita negi kure Noel, Noel.
3: Muda, beri.
1: Noel. Macam bahat Noel ni, kau kau si Clinton ni. Clinton, yes.
3: Azibu nana minga biza.
1: Eh.
3: Enal rangzibu cewar itu rakyat.
1: Mhm.
3: Tahun ini rambut sud teriwar berubah cakap oleh ni kata ya biza.
1: Eh.
3: Awalnya nanti itu raja kita Dominic Elin bukui betian.
1: Mhm.
3: Asal kita aduli zara.
1: Woi.
3: Ile kalangari ni, ide orang di nombor itu kode.
1: Eh, itu kode.
3: Eh, no terakhir ilu mana je, bukan kami dah.
1: Ayah, kongkoi missing. Ayah, kesannya ni status 74 ash. Ame je jita neju tunggu ni eng daki kesian mood. Ame je jitu kul nemi ya, kau tu minyak rabi neng si mengung. Baishe dek kesian jo mood kau kau ni rabi neng kau pasi met status 74 ash. Number 6. Yes, hii ni ya wenye watakuja. Status 74 ash number 6. Chutu nguni. Ejo rutina natoke nebo wa fuel wa. Nagale, I don't need you a billionaire.

Kosaide niuto merdeka sih, no tuh tin be kilen kiki goreng o kanjalo, kikure ini besho kanjalo. Kosaide niumucu lo lemi tuh merdeka sih kayengu kuai tsai taman ageng nopo koskolin. Aku mama cek kerjain sangingu. Ame cek jutu araga araga nyu ageri tenaga kau ingkian status 74 number 5 jita niki kure Juliana. Kaki kau aji 500 bon asim. Jita niki kure di na kaki kau aji 450 jita niki kure kikure ngom. Kikure boas. Boas ame pewa 1000 kongo missing boas eh. Sasa kita name cek kasene nyu koni. Engde ke se jo ai engjo. Ame cek kapi tiga tau. Kote seta itu mona glu kue kapi meting no ginda. Ame je jitu ko limekan shua ileke ingian duket number 5. Kaso amino tokale mati jeli duket number 5. Amun kawe soke patalo ga bemete nya agere duka na tage agamande. So mame je ger chinsan. Star 274 ash number 5. Yes, college ingian duka na tanguni. Ago kote seta itu mon meli agalo ko ga bemete ko maga toka ingian yo tok star 274 ash number 5. Imagine hakuna mtu ameingia. Statu 74 ash namba ngapi? So it is now automatic P2B kayengu 100,000 chita agenge kujita natom kote soko nyako inguni kiko aji 100,000 chepa posho mili chita nebaeng kone kako ingen agotom konyorgi iwege kekunin chita nebasomogi kujita naka ingen tomi nyoru bonus kekunin bonus inguni Statu 74 ash ingia duka namba 5. Statu 74 ash ingia duka number 5. Haya. Agatuko linki ni otoki atajionea mwenyewe kwa simu yake na mimi nimekuambia. Statu 74 ash number 5. Kuma lotu itozi kupata timon meli. Logo yaka bime tenu wakindo. Chepo saa ita managenge. Atenyo kete stai ingia bebertane letin. Engte tutina otone baso Weto Express.

0: Saya teman agak ingat ni boleh kos keling serta ni tu ni lagu juga bimbit eng nak indah ni semua nak kau ni teman melim. Kakak mungkin kandu ye coba cerunggu ni boleh imani pika bimbit eng kau masa tak kau rapi utai bintu punam eng kabel tap kene bang jerit ni boleh kini tap lebih setup tem ak tip tem ak tersabe eng ni boleh kandu nanti ni boleh imani oleh kamu kandu jatuh mitai eng kulit nanti ni boleh linda maninci engke tu yusya kehijau tak cakap agak teh coba balat teh jaga teh serta engke betul ni boleh sinyalu eng kau nanti ni boleh kakamega. En casa la toca con más gando y de nuevo chame tap disipir gade que shagwa gulerita y ne presidente bo imoni kusup que haga misu de que chegue a mi speak bo emiete gubun kaunti nebo kajado kuletun gibendi que gajan de llegue namunet nebo kaptiangin nebo amboseli nemite en kaunti na town. Aku mungkin alangkah ingin pergi pada tinggal malam itu bawa kipu sabi. Aku lalui jaga aku hujat dengan kau ikut pagi engkau itu bawa DCI engkau morning. Nampak kang office saya kicap polis sejagi tinggal agak parit nampak feron kamu tisom. Nek aku mungkin aku tak kaiti lagi bete sabi ting engkau tak nerubi. Oleh kerana jaga leh nyalu kita tadi jaga engkau tak kau keluar office saya jatuh kim. Kuti kita tinggal agul misian atau engkau cak cinten. Kau memimpin nebo Malaba David Ndagwa golem nyalon kapi saya kepada setiap kali teng county nata anen county nebo kakak mega kuteri kau tane nebo disco matanga eng mai kule igor baca togim kuku gore yau teki jajan cebota jor sete eng paru kuta biau teka laki cema litutene. Kita akan jenjang jatuh keluarga bimbing tengok lagi dah. Coba saya tetap teman agak ingin kena bawa kos keling kita tu sah keluarga join kau indah. Kau itu saya tetap teman agak ingin bawa kos keling. Kita berana teman meli.
1: John kau keluarga juga bimbing tengok lagi dah. Entah FM. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

haya orang ni sait ke kalau betul ke sekota menang mut kesana nungguin cukup lelimi agoin kimi kipindi calala salama agar itu naga kau nyuruh cikai pandai kini neta iki kureng ki kure Yunis ko bata jita ne ko kure Richard P ga ing to so to ma pik somogu oroni jita ne pas somog ne ki kure Rosalin to ma pik ga ngui che ge so ame je jutungu ni status 74-7 chutu aragaraga sare ni ngui to ko leimi yes status 74-7 chutu aragaraga tu ya pande e jabata 1000 bonus komi ga pesa lagini amuga sarta Ma muja mua bonus oleh pendi toy. Ajeng kita congkan pika mua kesatan lapati ame jajeng pica tak. Ame je juta negara kesel ni untuk mua saya nyur pica tak negara negara ni. Sebab itu kau guna barang indo. Status 74 ash number 7. Ame sah mutin soge nonton pas staff 448 ash. So ame je juta negara ka. Inyo aku ti makini kira pendi kiri toy 30,000 jepa bandek. Ial bandek. Ame je kau ingi coru ke inde ke kau kaya kau makan riat. Kau nyor cikai rabi ni kan kau rehat ni rai suka tu missing. So status 74 ash number 7. Number 7 naraka. Status 74 ash number 7. Nani atakuja abatane naye. Yes, soroni cita age negi kureng. Kilbat kongoi missing kubata jasta so to majita age nge nge to majita age nge gitu. Mutu moja nangkoja akuja tu. Uyo mutu akuje akpona stokol jaga kongete kwa ke tokol ni jutunguni so guti meje isike baati ji I jutunguni yes ukitaka bona sasa kuja hapo kejenge jitagenge kwa bona stokol jaga kongete kepche je nake tokol lake tokol naga kuju toka kepche 200 300 500 1000 paka ishe so nguna guti enenge guti nyone anan menyone status 74 ash number lapata kwe duke number 7 Lepas tu dua kat number 7 ingkuni, waktu yak cukup status 74 ash number 7. Yes, status 74 ash number 7. Yes, status 74 ash number 7 kasta inde angu. Kasta inde niu. Ajenge jijata kenge. Kiri tengah aku juga kita jumpa nasi ni. Negeri ini kita koske lagi kaji bonus, ni bukan tausan. Jadi negeri ini Elisha mana naik? Kau kerugi Elisha. Elisha mana naik? Tapi tausan. Ame fungsi cap tayfo. Tapi tazaki kaji 1000 bonus. Kau kau missing. Haya, so agi pesos sahaja. Kasos sahaja nak rupai kau kan number ni. Angge mengunjuk tak ke number one. So number one. PS system ni 150,000 gitu. Ini apa? Budget ageng ni. Lagi ni bonus. Ko budget tu kalau so jutu ngu ni agak agak ini ni raisi. Yes. Ko betul jijau tak ager. Lagi ni ko teu ko tu mau ko betul ko teu setai bonus. So status 74 asingi agak upatan na bonus siago. Kita une bonus. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one kasi ni nyuga. Iko ni barang ini ni apa? Icho tungguni ya kinyoro.

with the jealousy, you cannot go anywhere. Come on, ingan ni kita na tinda mukul dan samis kapisa. Nanda ki gajin sa set mame. Kuno to kama yerian. Yan watu rochao. Tiga lagain kalau na fang ko mref. Na uko na rochao. Mimi kemana jendara cakap senyap dengan Doni. Aku ambil ingat kau tunggu cuma tarik tiangkut. Kira, kasih Daniel. Eh, mereka ambil ingat kau tunggu cuma cincang cagu. Status 74 ash number two. Na sosai main dah yote. Eh, waktu mecangka muka. Atau pakai ni mecangka jiki wa. Sosai tapi di nuape sosai ingine ini tapi di tu ni mepaya ingine sababu. Ia main dah. So mita bi kau kaki kau jengyo, ager itu nak ikure in mita bi kengyo ager kainu tu kau kaki ni kau nak kainu tu kimecha kita ambu, kimecha ya ni kau cemas kapisan ni tak kau cemas malah kain tu kau no tu na ang ini le Africans, mana penda the last minutes, yes, Congo missing, yes, ah iya list ni murefu, suasa macam Rebecca, kita nak ikure Desmond. Janet, Kipchumba, Cheruto.

0: Yes, I believe in you. Na ni kweli nime believe na watu wamekuja. I believe in you. Akia. Hey, Ruth, 1000. Benjamin, 450. Jita nagigure Ilari. Hey, I got 500. Jita nagigure Nathaniel. Ingen mito putin ba Daniel ang Nathaniel. Kagi gaji 650. Jita nagigure Janet. Kagi gaji 400. I believe in you. Kamu jaguja jaga muka raka-raka. Tautin dari 3 minutes sama dana yang studi Arab. Serema gitu ya betul tap tomorrow yang misa mix kong ya tesanane. Aku isu aku. So ame cari bintir ka pesa. Ko huya ka itepi ko patong ya teka walaka ini. Mame cari ten mukono kafu. Ame je isi kine emoji tarik teka yang kos kalunguni. Yes. Tatu 74 ash. Lapata koi duget nambang kapi. Duget namba. Number 3 amount 20,000 jaman busi ngora oriate nyogole kitongan ingurte ngora oriate nanin ite itano ha ngurte soiwa aya ya tukula nyoru jita ke ngene leji no sai sere kitongane mutu moja aya kokosit junior hey kokos hello
1: yes I am a guy. Aku tu, kau sebab dia timun gua mengora. Ia aku kerana nak bagi dia persi, kau perbuat dia tak boleh minum guna yang dia mengora.
0: Aiyah, namji atau penduduk yang gua kuasai.
1: Aiyah, konggoi rasa.
0: Konggoi missing. Asal desa nak congratulations. Aiyah, konggoi kasih ni. Dega isi kau yang cakap tuang ni. Aku mami zaman dah manju rujuk. Konde tunggulu pesa tapi ya status 74 ash. Nata kata tua tu enyo atau jamin. Kau ini tak ikampili. Umepewa. Dakika mbili mwenye atajaribu kuingia na hiyo dakika mbili bahati ni yake. Status 74 ash number 3 ameje itemne wa mwisho kichongwa inyurabini. Status 74 ash number 3 ronja waka pekidegeshek. Status 74 ash number 3 kastone niyo mega ngeger chinsang. Status 74 ash number 3 ngoronye. Status 74 ash number 3 mwenye atabatika kuingia saa hii anapata na pesa. Status 74 ash number 3 kikure na ze kila rap serem kongo ya mugete piko batonge teke isa nane ako inguni runo negit kwa isa 12 jioni utu ito sektimon meling logo ya kape meti nko indo chepasa ita manako yengi yep kwa bata ulapa samoja utu yego bato fans ula gata engte tutia noto nipo wa yata. Kikure na kuhuna otokese kelserem ketu yepetu tapkaroni. Engte tutye na otongnebo amisa kongete sanane. Agwe isa kumi. Sere konyo.

0: Saya teman kau ini bawa kos kelingin, jadi tap kelingin, keserta ni itu ni logi bega bermete, enge kainda, ni semua nak kau ni cuman melin. Kau mahu bayar tap kandu ini tu ni bawa cama itu ni bawa cebili, Dr. Fred Matiangi kule ni alu ko teks ke bega bermete, aku testa aku gimik kali ya aku tengke serta ni testa tap la tu sih kata jatir ter enge morning, enge mat kule ya itu ni bawa pola tu sih ke ko. Malah itu ni bawa sebab itu ulang kami ini agulam. Yang lugu mungkin speak ke bawa ini tentang kalian itu enggak kasarta agak jaya ke bata lebih nisyet no enke mana ini bawa kita beli usik tiptem aktif tem agak tersabam.
1: Touch FM tu ke tap kolencin.
2: Itu sesatai. Ia kini Touch FM. Kita fit nenetin agunosin ensai tegak tegulla.
0: Kau mengharapkan doa kita bapa ini bahwa emani kalau nyalu kau menggebi gabi mesti encounter nanti agak itu tujuh tu bawa kau terlebih jangan dana bawa kurai sek emat kalau ya gaya itu kau ngalal kau doa kau pun kau masa tadi agak doa kau pun kebiri kita tercinta bahwa emani kau nyalu kau tinjai jaga jangan dapat kurai sek cerita tahu tin ya kau kebam engmeset nampak cerita itu nampak mengerti itu nampak emat.
3: Kwa wingi jamani watu wetu sisi wapwani. Saa hii watu wajipanga huko huko watu wanazungumzia habari ya deputy president. Kani sisi hatuwezi kuwa na joho wetu hapa Mombasa akaenda kule kama deputy president? Hatuwezi sisi. Kateni kura kwa wingi. Sababu wakati kwenye meza tukikaa na sisi tutasema kwamba sisi hapa pwani tunamtaka Ali Hassan Joho kama deputy president wetu sisi. Jamani vitambulisho tuchukueni ndio tuzungumze kwenye meza wakati ukifika.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: It is a tie. Ye chin ye touch FM. Kid fit. Ne netin. Aguna sin inside tagatagula.
0: Okay, go take me then go week no pan and about emoni ko and kasarata malaga and pick up a meat colin. Prejaga winwake jenny, kasarta negi stars regalite to get in about Linda Mama. And my colleen not okay go guitar tea. Kwanyigi che given di clinic sick or sigisi ole come jagule. Ki kago gai gai an ki gai gai ene chae ve ko sire lebanet nabo shan nabo imoni misi ko en kwenye ki makinge sige te nata nabo lago gai.
4: Wakati huu unaweza uende hapo hospitali ukaone mateso kwa kina mama wajawazito.
5: Kutoka serikali hii ilipoingia wamama tunaumia. Wamama tunaumia sana mpaka tumeshikwa na uoga mpaka wa kuzaa. Maana siku hizi kuzaa ni gharama. Kama sina SHA ama 10,000 basi daktari ataniangalia.
6: SHA kukwambia na kweli afadhali wakati wa uhuru watoto na chaifa watoto wanapata things yani vitu vya mama anahitaji na ule mtoto. Hiyo kitu inasaidia na hakuna mambo ya malipo kama sahi. Sahi hakuna hizo vitu na watoto unaona bado wanataka malipo. Sasa hiyo ni kitu ambayo inaumiza sana jamii.
5: Kuturudishie Linda Mama maana uhuru alituwekea. Lakini huyu alipokuja basi hiyo Linda Mama sasa hakuna. Tunateseka. Kwa hivyo ombi langu tu ya kwamba Linda Mama irudi. Wamama tuendelee kuzaa maana saa hii tumesimamisha hatutaki tena. Hatuzai kabisa 10,000, 30,000. Hatutaki.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: It is a tie. Ye chin ye touch FM. Kid fit. Ne netin. Aguna sin inside tagatagula.
0: Kakak masih kandung kebun cerangkong nih bah emani pika pemete kebun kebeberat lagi korop eute senetan bah Nairobi Edwin Sivuna koye ka enge kabel tapi nih bah ngajar nih bah presiden gini tapi lu sektif tem aktif tem aktif sabem oleh kata staga kandung jatuh kini kebeberi kat jatir cini coba kebeberat nih bah kaum tuh nih bah kamega coba tuh nih bah sinyalu engkau tabe kebeberuai jatir cini encounti noto.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: It is a tie. Ye chin ye touch FM. Kid fit. Ne netin. Aguna sin inside tagatagula.
0: Enge kasarata ke ko kago ya mise kando indet na bo chama it na bo DCP agne giri bewa ta pe president bo imoni regade ka shagwa gole rita ine president bo imoni Dr. William Samuel Ruto kusupke agaya misu tege chegi ya mispiga be mete gubon county na bo Kajiado gole tun kibendi giga jini jege na munete na bo kaptiongen na bo amboseli na mite en county na bo Kajiado.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: It is a tie. Ye chini touch FM. Kid fit. Nenetin. Aguno sin inside the getagula.
0: Kagumange alage engbe jabarjingai manetina ba kipko sabe agola si jaga ko uteta nago kipagenge tina ba DCI engke monin kongange ofisa ge chopo polisi che tinyege aga ananchiki tinga pare tina ba Veronica Mtizo ne ma kiliki kumagne ko ko ki bete sabe ti engi utak nera ben ole kamme jago le hinya logi tita eng tai tina ba kap kirwa ko bisa jata ki hitinge agrumishana tagi enge chakine tina

0: iya sehingga berita terbaru conference kau yatat jaman atau di nanti gile masih nanti tadi tas
1: jamnya kanzo
0: amitan kau mnye karibu sana
1: Jadi,

0: Oh, kai mande wala ndek mugi lele in gile mutia misi in en batiem ndek mugi gile mutia misi ngabisa mangwa le in tari ganyoru ka barasta na tene ntaya ntane. All right, jamwa gite gete stag uranta, jamwa gete stag gite guna ritane. Aku mati cuti mara tayar mahu tiung guni. Engkau lelaki nak ngah ingat tuan guni se. Kau tahu virgi ni kau anda shalin ruta, lagi nu gawu kau terai nerah ruta. Harap tak kepada neo. So ini guni main agasi itu ini yang lega bi ne mara tayar mahu tiung. Kisi lagi tuan. Nanti ngah ingat tuan engkau anjang guni. Guni, kau mereka setang dari nak kepada shalin ruta. Gawu kau itu kau libat Tanzania. Anyways, saya begitu dah kuasa kosong moga dah kuasa kosong jadinya. Tiap jam juga tu masuk begitu kau itu sah itu semua gaya sah begitu jadi kalau kita bermain in coin doh eh. Yes, aku pungge sih jitu nonton kau muncin nonton kual juga. PA system nonton about 150,000 Kenya shillings pungge sana nonton kau guna milka pungge sana milka. Agar kau nyuruh juga kau bisa visur sana. Eh kau itu ya milka apa tilt gadis seksis. Ay, buat kecengeng. Hey, lagi nak kira kau nyuruh juga lebih buatin yon kau nyuruh juga 500 shillings kau nyuruh juga 58 shillings. Tulisin. Ganyur jinjak ya kiki doge nyoten. Aku pada ganyoten kau giling congratulation. Kau imuj yel jige PA system nyoten bo 150,000 Kenya shillings kiguran milka. Number ngun kolletin atau number ngun kolletin 192. Milka nyoten bo 192. Pongesa. Aku tu magi agun eh. Yeah, oga yel kita ambanya. Yeah. Yeah, tu magi agun. What is not happening milka? Anamemi on NC point. Kau giri mana god message? 0724 kolletin 192. Milka. Number 0724 kolletin 192. Makam saya lagi nama si menang kita uno. Agak tu kita ni otan kita new number nama sobit. Lepas lagi ini unsi mud. Lepas lagi dia unsi mud. Kau bintang garaka kau juga bawa Elden Rob. Alright. So amat cik apa guna? Meeten juga besar. Angkibi ni kenyor cik ni kalau kita abe meter. Kima biki cang besar. Inu ni kita cing biki cang. Alaf we. Jamde atau kita yel juga maram bil maratado. Idul itu kita cang. Isi je yel juga sabar cik cang. Isi je yel juga sabar cik cang. So amat cik cik lista. 274 Asho. Kase, e number 2. Kagisi gele mattress. Kogechi le star 274 Asho. Matiti ngoro na aroru no. Star 274 Asho. Igere number 2 nasi gele mattress 16,000. Ije chuko kiyo agun direct. Magbiru nisi mait. Kiyo agun direct. Kimaje big 17. Kwa chile star 274 Asho. Agwa til ticket number 2. Chamda ati al marambil. Nguni kwa tichile star 274 Asho. Agi til ticket number 2. Iyol jige mattress number 16,000. Kiyo agun 16,000. Kau mahu cikgu cikgara, aku yel juga gara matras neboing. Idenya tadi 2000. Kau mahu cikgu cikgara nebo semua, aku yel juga mara tato. Yang sabar sih kau jadi mochi. So gemak yel gemak jadi 17. Kau malas mago pick 17. Imu cikal juga gua cita gengga 17 tu gol. Imu cikal juga cita gengga taman. Imu yang ni temu itu leh tiga cica. Yutana kau yel lagi cuma nanya itu leh tiga cica cangga besa. Amun eh, jom awak itulah tiket sekecang, kau jom awak nyolchi nikah kau nyolchi cang. Alaf cang bonus korang. Inyolchi nikah lebih buta gengga 500 shillings, 700 shillings, teri je cion. Yeger korang kau giling congratulations nara successful buyer. Agi agun 16,000. Iga tu korang mami cina tenen. Hei, cuma nerai niyo. Cilu baki to star 274 ash, star 274 ash. Agi itulah tiket nonton meeting kita number yata. Tiket kau nonton meeting kita number e. Tiket kau nonton meeting kita number 2. Number 2 eh. Star 274 ash till ticket number 2. Kaya kasi ligi mwache bigata. Kaya kasi ligi mwache bigata. Kima ibiki changot misinga bisa. Star 274 ash. Star 274 ash. Agi till ticket limit number 2. Kagisi ligi le mattress. Number 2. 16,000 enji tukul. Hey. Ili legasi bijab chabi itu kabisa buwana. Star 274 ash. Star 274 ash. Agi till ticket not limit number 2. Mamiyo ko tagen ganaga akwalo. Chilo bagi to star 274 ash agi tele number 2. Chep chebi tun got missing kabisa. Ah, nino jitane tie. Acha geje. Pongezi pongezi sana. Kiguren Esbon. Esbon pongezi sana leti nambari ngung 172. Leti nambari ngung 172 Esbon. Esbon kasa mwaona nyo. 16,000 jongi nyur chigege tele nata. Tatile 22 shillings imagino. 22 shillings. Agi gochi 16,000. So Esbon, imu chige tingu ngora, agi nyur chige 16,000. Alago uchanga nyur chige. Matar 1 minute chana chutuwe ngun. Matar 2 minutes nago nyur chige. Kage uchit simu ngung 16,000. Chamda tige tigora, ago igetini itile kora 22 shillings 25 shillings kora nitar mazire 30 shillings chile bag star 274 ash agi tile ticket number 2 nansi gele mattress so ndika mwona leji ni malazima gele igu week 17 nguni gema week 16 imu goge chinguni esbon kogo alindet kora kemach B15 ago nende nika kwanjige marambile so goge chingora kwa mchut kwanjige maratatu maraine maratano Chile ba kita star 274 ash yani rai ni kwa kicho muni til tiket chaka bisa chachang agyal jige kwa nyel chachang inkele nanga we ndiye nanga ba PA system kagi eten well done ke lejini matige tie kagi le well done matige tie amune kama cham dayat inu niko cham dayat anjo wana bi kebe ndiye bonus asiche miti no anage jita 1000 inyo minda ba 950 minda ba 744 minda ba 227 chono go bonus Chile ba kita star 274 ash agi tile tiket note de miti number ata Ticket konote demiten kichoke number. Ticket konote demiten kichoke number. Two. Itile ticket demiten number two. Star 274 ash agitil ticket number two. Star 274 ash agitil ticket number two. Kega si legi mache bigata. Kim ane nona chitaga. Nebo oeng. Pongesi sana. Albina pongesi sana. Noten gago much kwa jige. Albina pongesi sana. Noten leti number njini 578. So, albina agnote nagigure na actual wanika time. Chamdat igeti. Esbon. Chamdat igeti. Albina chamdat igeti. Kitu jogo tu. Agir esbon kagi wakicha jiga tayare. Tindo wa si mwe tayare. So, chamdat kogeti, agogeti, agogeti, agocheng. So, chile star 274. Ash, agitil ticket noten miten number ata. Ticket ko noten miten number 2. Matiti lage. Imagine big angi tuchoka ge jorongu na kima big 15 yenu gune big tamana mut kinyorchina na big tamana mut chita na tile ticket yenu gune kono ta nyorchinge chamda hati get you ende nito na utpaga olimbo sa 20 parchinge igeri lege get get tergele congratulations yogile congratulations iget chigora yinyorchige bonus ko gup koya chinyon iget chigora ichile star 274 ash ay chamune agere ngatil bigo nyorchinge vizuri sana festas 16000 john Those inkenile 25 shillings shangi wa isen kwa agoni 16,000 eh? So kwa yaljige matrezi na Festas Festas kuleti nambari njini nata 7-11 Number 7-11 Pongesi Picha wana somo kichika kwa Kima big 14 ngone Albina Keri legegeti Ichile star 274 ash Agi tile ticket Agi albina kwa agonyo chikaja chiket Festas Keri legegeti Tayari ndai 16,000 Chamda ati geti Chile star 274 ash agi tile ticket not admitting number 1 itile ticket not admitting get na number 2 eh so tagi majabi 14 poisi mbora leto ndolo ginyo chini galego gabe mete in coindo
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4 Touch FM.

Kita pelajari tunggal parasta itu nanti nampak mutia, nanti naga itu engkolep studium. Kita parasta ibu aku bawa leta be Catherine Chelimo, kudu tu nampak aku kuita be Chongkenwa, si muti location ini kanawa in sub county, in county nampak bumi ada. Kita sejai engkau kita pertama nak sokolak tu tembakang man, laku kuita be cegi kusir ta, tab yangga maritim akat tab. Tak kete, disiete, maritim, coba kapsenin dete, kaminjo, engge ceblanget, bureti, sub county, eng county na bawa kericum. Tup cetap niki kusirta filise, arab tele, niki kusirta musonik tele, ag niki kusirta celule tele. Oso cetap niki kusirta mariko kututi, sieta, niki kusirta tap kelong kututi, ag mariko kututi, cemenye, kapsenin dete, eng ceblanget. Kami tap Elizabeth Jalulot, niki kusirta Alexander Sigay, niki kusirta Priscilla Juma, Michael Sigay Kirwa, niki kusirta Elena Tonui, aga Juliana Kutut, kubakati mujuronik aga mejagere chesere, ni aga ngeko shabiki na watanibo Touch FM, wisili nibo chongenwom, kia ega imanik jumatatu tariki tamanara itapsisit kenyini, chikitore tebili tapsipitali, aga noreni enka chongenwom, kongete saite sisit nababete, mpesa namba ko 0715-217-201, serikani et Nicholas Cheruyot, tetap kini mempunyai kasih tahu semoga tarik tamanaga yang ada tahu sisi kenyini NKIC Litain Mission Hospital South Kekonara ini kaya kasih tahu bangman tarik tamanaga semoga ada tahu sisi kenyini NK Chonggenwa mutamiseng akubo kolileni kibarasta iwa akubo galetap katarin Jemilo kutute nebo kupeta be Chonggenwa simuti location kano in sub county in county na babomete kikisi jayi engi jitap tomo sokolak tip tomagang man laku etap chagi kusirto tab yangka maritim ak tab kete tisiet maritime chepo kapsin indete kaminjo engge cheblangete bureti sub county in county na babokericho tup jetap negi kusirto filise arab tele negi kusirto musonik tele ak negi kusirto chelule tele Oso tiap negi kusirta mariko kututi, si tiap negi kusirta tap kelong kututa agmeri kututi je menyem kapsenin det engece blanget. Kami tap Elizabeth Jalulote negi kusirta Alexander Sigay, negi kusirta Priscilla Juma Michael Sigay Kirwa, negi kusirta Elena Tonui aga Juliana kututi. Kau bagai cuma curunik aga mejagare cesere, ne aga enge kosha begina bawa touch, femu weselina bawa chongenwa. Kaya gaya mana ke cuma tato tergi tamana lay tapsisit kenyini. Jika tadi tebeli tapsibitali, aga nore tengka chongenwa kongite sait sisit na tana babete. Mpesa namba ko 0715-217-201 Sregainet Nicholas Cheriot tetap kini mempunyai kasih tahu semoga tarikh taman apa yang ada tapsisit kenyini NKIC Litain Mission Hospital South Kekonara ini kaya kasih tahu bangun tarikh taman semoga ada tapsisit kenyini NK Chonggenwa mutemiseng agobo kalileni kita kalian jangan gak kaya tul juga baca mana kuah ke sami sonyo rugai gait nembunuh kabar agak kipsongget kegurena cuman meli amak kuah ke kembaut namie

ribe ba maru ribe ba mari aku lagu asai tak kel dana letu aku nak tanda gua tiak gak kecil tapi kap guru tu ayo ribu ambar mari kap ada kek gua nak as gak cina rampe napa kel leh gua lagu cakap sama munu no negara ba mari ni rasa gua asai tau ba mari engkau kinde gua lemah rasa kini udah tau.